0: Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran Too Good To Be True. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Selamat pagi. Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kami nak sampai bila-bila.
1: Ya, berdengar semua kan yang memandu sekalian, tertiba memandu. Semoga sampai sebagai destinasi. Kepada abang-abang, akak-akak rider kita.
0: Ya.
1: Yang nak penghantaran Zul kan.
0: Ya.
1: Make sure, pastikan intai-intai cuaca dulu. Tengok kat topik anda tu selamat tak untuk menunggang motor ni.
0: Betul tu.
1: Kalau hujan tu lobek bona, gerimi, jalicin kan. Terhadlah dulu Zul.
0: Ya, sebab kan? Kalau kita tengok Pak An, cuaca tak menentu ni.
1: Sekarang ni Zul.
0: Ya.
1: Sekarang memang macam semalam Zul. Pagi, petang, semalam panik Zul. Tiba-tiba malam tadi Zul hujan lebat.
0: Jadi pastikanlah, orang kata kalau cuaca pun tak menentu, kesihatan pun kadang ada yang okey, ada yang tidak.
1: Betul je. Kalau macam Pak An Zul kan, hujan betul kan, panas, hujan panas, badan jadi lesu.
0: Ya kan.
1: Itu sebenarnya tanda yang badan tak, kita tak apa, tak bagus lah Zul sebenarnya.
0: Itulah kalau Zul tengok dekat track, so ada yang kata kurang apa, apa,
1: magnesium.
0: Okay, jadi anda semua pastikan juga kesihatan dalam keadaan yang baik, Pak.
1: Ya, apapun kan, nak minta semua sekali untuk follow kita punya platform media sosial.
0: Ya.
1: Negeri FM Official, di Instagram ada Zul, di Facebook ada Zul, di TikTok pun juga Zul.
0: Ya,
1: nak minta semua untuk follow kita punya platform media sosial. Sebab kan, di situ Zul, nak bagi tahu Zul, tak lama lagi Zul, kita ada rontak negeri.
0: Semua kita akan, apa orang kata, kongsi dekat social media.
1: Saya nak tahu update masa ke semasa, di mana program-program Riga FM akan berada. Kita akan ada program dekat mana semua. Boleh tengok nanti dekat kita punya platform media sosial. Bukan apa, mana tahu di situ jugalah kan, nanti pendengar-pendengar semua dapat berjumpa dengan semua warga.

0: pun yang sekarang ini tengah layan Radar Pagi sambil sarapan tu. Selamat menjamu selera.
1: Ya, khabar pagi ni Zuzu. Kalau macam pagi selalu Zuzu, okay, mesti kita ada favorite makanan. Yeah. Makanan kegemaran pagi. Kalau Zuzu, kalau dengar je breakfast, apa benda yang wajib Zuzu suka?
0: Kalau ataupun, saya bermusim lah Pak An.
1: Bermusim,
0: kadang-kadang saya nak nasi aja sepanjang pagi.
1: Kadang-kadang, nasi lemak.
0: Kadang-kadang roti canai. Roti canai.
1: Kadang-kadang. Kadang-kadang nak kuih-muih tu lah.
0: Okey,
1: kalau macam saya dan juga Amar, benda ni selalu kita kongsi dalam Radar Pagi.
0: Apa?
1: Pak Anan juga Amar tak boleh kalau tak ada nasi lemak.
0: Ya ke?
1: Kalau beli macam, kalau diberi pilihan lah. Aha. Kan? Contoh kalau pergi kedai, kalau diberi pilihan, ada nasi lemak, ada apa, kita akan ambil nasi lemak.
0: Okay.
1: Tapi kalau tak ada pilihan tu, boleh kita ambil makanan lain. Tapi okay, kalau ada pilihan nak nasi lemak tu, nak nasi juga lemak. Nasi lemak tu, Zu.
0: Baik, lepas ni kita makan Pak An.
1: Okey, cantik. Jom kita lain dengan lagu, Zu.
0: Perijerim, Mas Do, semuanya dalam.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya, persembahan Mila dengan lagunya Aku Lebih Tahu baru saja menghiburkan pagi anda.
1: Ya, waktu ketika ini 8.24 minit pagi. Alhamdulillah Zul, cuaca di sekitar penjara Tuku Muhammad sekarang inilah Zul kan.
0: Ya, ya, ya.
1: Cantik lah setakat ni Zul. Alhamdulillah, baik-baik aja. Jadi kepada yang berada di kawasan-kawasan sekitar berdekatan dengan penjara Tuku Muhammad semua kan, semoga hari anda semua baik-baik aja.
0: Amin. Hari ini Isnin, mungkin ada banyak perkara-perkara dekat pejabat yang perlu diselesaikan, atau di mana jualah. Tak apa, selesaikan perlahan-perlahan kan, santai je. Nanti insyaAllah semuanya selesai nanti.
1: Amin.
0: Okay?
1: InsyaAllah.
0: Baik, kalau kita tengok ya sedikit perkongsian trafik pagi ni. Okey, kalau kita tengok di sekitar Negeri Sembilan masih lancar sahaja, tetapi kita tengok ada kereta rosak di Elite kilometer 31.3 arah utara dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorong kadang terhalang, trafik perlahan. Dan ada juga setakat ini kalau kita tengok ya, banyak penyelenggaraan, tapi ni belah-belah utara.
1: Tak apa, boleh tu.
0: Tak
1: apa, dengan kita kuartir mungkin sekarang ni.
0: Okey, kalau di belah-belah utara kita kongsilah ya. Alang-alang ni dia ada harder ni, ada kerja penyelenggaraan. Kalau kita tengok di belah-belah Ipoh utara dari Terowong Menora ke Kuala Kangsa, kalau kita tengok dekat sini ada juga kerja penyelenggaraan. Ini banyak di belah-belah utara. Kalau setakat ini di sekitar Negeri Sembilan, alhamdulillah, kalau kita tengok masih lancar menerusi Plus Traffic aplikasi X mereka.
1: Itu dia. Jadi kan mungkin anda ada juga info trafik yang berada di kawasan anda sekarang ini kan. Tak kisah di mana saja anda berada, boleh terus WhatsApp kami di Koti Zul di talian
0: 012-603-0603. Kalau ada ucapan pun boleh hantar sekali.
1: Negeri FM ingat sampai.
0: Bila-bila.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
6: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
5: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
6: bila-bila. Pandang.

0: pukul 8.40 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zul dengan Pak An dekat sini nak teman anda semua.
1: Ya, Negeri FM hingga sampai bila-bila. Terima kasih kepada semua sekali. Mana yang baru tune Negeri FM? Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, Zul.
0: Ya, orang Seremban, orang Port Dickson, Kuala Pilah, Rombau, Jempol dan juga Tampin. Okey ke tidak tu di kawasan anda?
1: Ya, macam mana cerita sekarang kan?
0: Ya, kalau kita tengok Met Malaysia, Pak An, ada dikeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat bagi kawasan yang Zul kongsikan sebentar tadi tu sampai pukul 9 pagi nanti ramalannya.
1: Itu dia kan, kalau yang berada di kawasan Tampin, Rembau, Kuala Pilah kan, dan mana tu kawasan yang Zul sebutkan tadi tu, hati-hati semua. Okay, rancang anda punya perjalanan sebaik mungkin. Kalau hujan lebat, kalau mata tu tak rampas sangat ketika memandu, berhenti dulu, relax dulu. Nanti dah reda, cuaca dah okey, barulah sambung balik perjalanan kita.
0: Omak-omak tu sabar dulu, jangan sidai dulu baju. Sebab kalau kita tengok dekat sekitar kompleks penyiaran ni pun memang tak ada lagi cahaya matahari lah. Tak nampak lagi bayangnya.
1: Ya, walaupun tak hujan tapi dia tetap juga macam apa, mendung-mendung.
0: Ya, betul tu, kan? Okey, baik Pak An, kita pun nak kongsi Pak An, ada satu khabar gembira buat pengguna diesel lah, terutamanya pada bulan Julai nanti. Dah pun diumumkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter di seluruh negara bermula Julai nanti, menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang menggunakan mekanisme berasaskan MyCard. Itu apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara itu di Bintulu, Sarawak. Okey, kalau sebelum ni kita tengok harga di Semenanjung Malaysia RM4.37 seliter.
1: Alhamdulillah. Jadi kan, untuk anda-anda semua yang nak claim minyak budi kan, nak ingatkan, pastikan menggunakan MyCard sendiri.
0: Betul.
1: Jangan menggunakan MyCard orang, dan pastikan IC anda tu ataupun MyCard tu dalam keadaan yang baik, supaya senang untuk pekerja-pekerja di stesen petrol pump tu, mudah untuk claim anda punya budi nanti.
0: Ya, betul tu. Baiklah, selepas ini banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan anda. Terus sahaja nak layan persembahan Taylor Swift dengan lagunya The Fate of Ophelia.
1: Radar Pagi Negeri FM sampai
0: bila-bila.

0: bersama dengan Aisyah right now dengan lagunya Sutra baru saja menghiburkan pagi anda.
1: Ya, pada jam ketika ini 8.55 minit pagi Zul.
0: Ya, tepat je pukul 9 pagi. Jom kita dengar sama-sama utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
1: Yep.
0: Kita akan kembali untuk jam yang terakhir pagi.
1: Ya,
0: ada jadi pelbagai orang kata lagu-lagu, ada
1: info-info, cerita-cerita yang best insyaAllah kan. Yang penting pendengar semua setia sehingga kita solat saya kerja. Negeri FM ingat sampai.
0: Bila-bila.

Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Bicara.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang mesh dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara inasi dengan sistem institusi kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepala pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol sumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Mark Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Baiklah, sekarang ini 9.15 minit pagi dan sekarang juga masih lagi bertemankan Zu dan juga Pak An.
1: Ya, betul. Tukar peringatan semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami berdua. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang baru tune Negeri FM untuk jam mentarahi ini kan. Seperti biasa, di frekuensi utama kita Zu, 92.6 Zu,
0: ya.
1: 95.7 Zu, dan juga 107.

0: lagi suspek.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
3: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ya, itu dia persembahan Alif Sata and the Locals dengan lagunya Senyum.
1: Ya, pada jam sekarang 9.29 minit pagi. So, Alhamdulillah masih lagi kudara bersama Pak Anan juga Zu untuk jam yang terakhir kan, mana yang baru tune Negeri FM. Hari ini bukan dengan Amar, dengan Zu Haira hari ini.
0: Ah, betul tu, jarang sekali kami berdua digandingkan sejak dua menjak ini. Tapi ya, Alhamdulillah hari ini yang mana orang kata bertuah dengan Negeri FM tu, dapatlah orang kata ditemani Zu dan juga Pak An sampailah pukul 10 pagi nanti. Tinggal beberapa minit lagi Pak An.
1: Betul.
0: Okey, ni kita nak ucapkan selamat pagi Pak An dekat kawan-kawan kita di TikTok Live Negeri FM Official ni.
1: Mm-hmm.
0: Dekat sini kata Cik Gaya hujan sini DJ Zu.
1: Kat mana tu?
0: Dekat mana tu Cik Gaya?
1: Nak tahu juga kan dekat mana, sekitar kawasan mana kan, supaya kita boleh update untuk pendengar-pendengar kita yang lain.
0: Betul tu. Ada juga Cik Gaya jugalah katanya sarapan sambil tengok bola.
1: Kena lah macam tu. Mantan-mantan cuti.
0: Yo.
1: Tak kau jom. Makan tengok bola lah deh.
0: Okey, ada Tok Dan Superstar juga dekat sini. Terima kasih rakan-rakan kita di TikTok yang bantu tap-tap screen share live ni. Ada Harry Sufian, Paimon, Awan Lin, Zainuddin.
1: Wow, ramainya. Terima kasih lah. Kita tengok suasana konti kita sekarang ni. Siapa yang join live TikTok kita, memang cakap tu semangat World Cup.
0: Ya.
1: Dihiasi dengan bendera-bendera, bola-bola, macam-macam lagi lah kan. Jadi di kesempatan ini kan, Pak An nak juga berkata-kata kita semua kan, WhatsApp kita di konti ataupun join live TikTok kita untuk bercerita tentang World Cup, pasukan mana yang anda sokong untuk tahun ni.
0: Ya, disebabkan dekat konti kita ni dah banyak bendera-bendera negara.
1: Betul.
0: Ni kan. Zu hari-hari ulang kaji ya, ini bendera apa, ini bendera apa. Tapi setakat hari ni masih lagi hanya 2-3 bendera je yang Zu hafal. Sebulan kan boleh sempat lagi
1: boleh.
0: Lah
1: sempat lagi Zu, tak apa Zu. Nanti Zu tulislah setiap mereka tu nama-nama dia, okey?
0: Boleh. Selepas ini persembahan Hel Husaini dengan lagunya Diam, semuanya untuk anda.
1: Dadah pagi.

0: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Eh, kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

0: dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Klik dalam telefon pintar anda, boleh dengar Negeri FM tak kira di mana jua anda berada. Boleh tengok perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini untuk FIFA 2026, Pak An.
5: Ya, sekarang ni sedang berlangsungnya minit ke 45 kan. Di mana hari perlawanan sekarang ini, New Zealand menentang Egypt. Dengan sekarang keputusan setakat inilah, New Zealand mendahului 1-0.
4: Okey, boleh saksikan juga di saluran TV. Okey, ramai yang tengah layan sekarang ini. Sambil buat kerja layan FIFA kan. Tak apalah, yang penting hati tu happy.
5: Betul, senang-senang saja.
4: Dan kalau kita tengok, Pak An, untuk anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan, sedikit perkongsiannya, ada kerja penyelenggaraan di kilometer 237.7 hingga kilometer 239.9 arah utara dari Simpang Ampat ke Pedas Linggi. Dorong kiri ditutup tapi trafik setakat ini masih lagi terkawal. Dan baru sahaja selesai insiden bas rosak di kilometer 271.6 arah utara dari Bandar Insdale ke Bandar Baru Nilai. Trafik sekarang ini terkawal.
5: Alhamdulillah. Kan kalau terkawal macam tu, apalagi kan kita jadilah pemandu yang cermat. Hati-hati semua kan, semoga sama sampai ke destinasi.
4: Ya, betul. Baik, dapatkan. Sekarang ini pun dah 9.46 minit pagi. Untuk hari ini selesai sudahlah tugasan Zu dan juga Pak An temani anda menerusi Radar Pagi.
5: Ya, terima kasih pendengar semua kan. Temankan pandangan Zu daripada seawal 6 pagi sampailah kami nak selesai kerja dah, nak tutup kedai dah kan. Ya. Tapi tak apa, selepas ini kami akan serahkan kepada Santai yang akan menemani anda. Siapa Zu?
4: Siti Lomak Manis.
5: Ya, daripada jam 10 pagi sampai pukul 2 petang. Okey, esok jumpa Pak An dan juga Amar seperti biasa pada waktu jam 6 pagi seperti biasa, Pak An juga Amar. Okey, assalamualaikum semua. Bye-bye.
4: Assalamualaikum.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sini ya. Negeri FM.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah untuk edisi santai pagi ini bertemankan Siti Lemak Manis. Sampailah 2 petang nanti. Hari Isnin, saudara. 22 Jun bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Selamat Tahun Baharu Islam. Siti ucapkan pada semua. Tak terlambat lagi kan rasanya. Apapun, teruskan mendengar Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih Zu dan juga Farhan dah pun teman pagi anda. Hari ini cuaca mendung. Bagaimana di tempat anda? Tapi jangan pastikan suasana anda terus mendung. Terus ya, kekal ya, dengarkan siaran kami. Pastinya ada pelbagai informasi menarik Siti akan kongsikan sepanjang 4 jam Siti menemani anda. Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekejap lagi kita ada menu pilihan Siti nak kongsi tentang peria. Peria kata, siapa pernah dengar angkat tangan. Kejap lagi, okey?

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yana Grafam, ingat sampai bila-bila 10.19 minit pagi saudara. Jom Siti nak borak-borak lah kan, tentang hari ini kita nak berkongsi ya, khasiat pria katak. Siapa yang suka makan pria, angkat tangan. Pria katak atau nama saintifiknya ya, Memordica carantia. Sebenarnya pahit saudara, namun ada manisnya kerana mempunyai 1001 manfaat kesihatan. Banyak dah kita dengar kan khasiatnya itu ini, tapi masih boleh, tak boleh makan lah, tiba baik sangat. Kenapa agaknya? Dan kalau kita tengok dalam perubatan Ayurveda masyarakat India ya, pria katak ini dianggap sebagai sejenis insulin tambahan lah, yang orang kata ataupun insulin tumbuhan yang dikatakan ataupun disyorkan untuk mereka yang ada terutamanya penyakit kencing manis ya. Kalau di Filipina kita tengok teh pria katak digunakan untuk mengawal diabetes, dan bagi orang yang tidak mampulah untuk pergi mendapatkan rawatan ya, maklumlah kan, ada golongan-golongan yang masih lagi tak mampu ya untuk mendapatkan rawatan. Untung di Malaysia ya, bayar RM1 dah boleh dah dapatkan rawatan. Apapun ya, di sebalik pahit pria ni kan saudara, kaya juga dengan vitamin C, kelebihan lain, dan juga boleh membantu sebenarnya mencegah pelbagai penyakit, termasuklah kesihatan tulang ya, penyembuhan luka. Selain vitamin C, dia tinggi juga dengan vitamin E untuk membantu meningkatkan kesihatan kulit dan juga penglihatan ya. Tambahan pula rendah kalori dan tinggi serat, selain 8% daripada keperluan serat harian dalam satu hidangan. Tapi ada soalan yang tanya Siti, kenapa agaknya ya rasa pria itu pahit? Pria ini mengandungi memordikin, itu glikosida, bukan toksik, yang memberikan kepahitan dan bermanfaat untuk kesihatan lah. Dikatakan ya, rasa pahit ni ya baik untuk perut saudara. Ini kerana pengambilan pria boleh mengaktifkan perut untuk merembeskan enzim pencernaan dan juga melegakan sakit perut disebabkan ya makan yang berlebihan. Jadi kenapa kena makan ti? Sebab tinggi dengan antioksidan ya, kaya dengan vitamin dan mineral, mengandungi nutrien seperti zat besi, kalium, vitamin A dan juga C. Ya, kalau anda nak tahu, ya, pria juga mengandungi 2 kali ganda kalsium yang terdapat dalam bayam. Siapa suka makan bayam? Ataupun 2 kali ganda beta karotina. Apa agaknya tu yang boleh anda dapat kalau anda makan brokoli? Dan juga mengandungi sejumlah antioksidan dan juga sebatian anti radang. Sebab tu dia bagus untuk penyembuhan luka ya. Walaupun mengandungi pelbagai khasiat, kita tengok pria adalah sayuran yang sering dielakkan kerana rasa pahitnya. Lain lagi masa kita kecil-kecil dulu kan, mak kita masak pria, memang kita tak makan. Agaknya kenapa ya? Kalau kita tengok kajian pula, ia mempunyai nilai pemakanan yang lebih tinggi berbanding labu dan juga timun kerana kandungan mineral dan juga vitamin yang tinggi. Sekejap lagi Siti nak kongsi khasiat pria, dan tentunya yang nak kongsi dengan Siti, biasanya kalau anda beli pria untuk masak, masak apa agaknya? Jom kongsi 0126030603. Tapi kalau sekarang ni training juga kan, pria celup tepung, potong nipis-nipis, goreng garing-garing, bolehlah yang bola. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: tu kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinun ya. Air laut bertambah masing ke
3: pokan podiksin. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Selamat pagi dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila sebelum 35 minit pagi. Terima kasih masa setia mendengar Negeri FM. Walau di mana sahaja anda berada. Kak Norizan kata peri itu pahit, tapi kalau masak ya gulai sedap ya. Orang kata kalau tak nak pahit sangat tu, rendam air garam dulu. Lepas tu bagus juga untuk perempuan. Khabar Kak Norizan kita lah. Apapun, terima kasih Kak Norizan. Lagi satu, peria tu bagus juga untuk darah tinggi, tapi mujarab lagi buat doktor. Betul Kak Norizan. Bagi anda yang ada darah tinggi, jangan lupa, jangan skip makan ubat doktor ya. Makan-makan juga, makan peria juga, tapi kita kena cuba jugalah kaedah dan juga alternatif lain. Ubat doktor jangan tinggal, okey? Yang penting jaga kesihatan sama-sama. Mana ataupun siapa yang dah lama tak makan peria, cuba buat hari ini menu berasaskan peria. Peria ni sedap juga. Gulai dengan udang kan, Kak Norizan kan? Kena cek udang lah wari. Apapun, hasil peria ni sesuai untuk merawat diabetes ya, sejak sekian lama. Ya, ada kajian lah yang mengatakan ya, beberapa tahun kebelakangan ni mengatakan pentingnya dalam pengawalan gula dalam darah kita ya. Kurangkan manis ya, lebihkan manis dalam senyuman. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Cuba senyum alah manisnya. Peria memperbaiki gula yang digunakan dalam sel untuk meningkatkan ya rembesan insulin dan juga hormon yang bertanggungjawab lah untuk mengawal paras gula dalam darah. Bagaimanapun, terhad juga penyelidikan terhad dan diperlukan untuk menentukan bagaimana peria mempengaruhi paras gula dalam darah seseorang lah. Dan juga boleh membantu juga mengurangkan tahap kolesterol. Berapa kajian menunjukkannya, paras kolesterol yang tinggi boleh menyebabkannya plak lemak terbentuk dalam arteri. Jadi menyebabkan jantung kita ni kerja lebih keras sikit lah kan, untuk pam darah, untuk tingkatkan risiko penyakit jantung. Tapi kalau kita tengok peria ni, ada faedah dalam peria ni didapati dalam paras magnesium, kalsium dan juga kalium yang tinggi membantu sebenarnya menurunkan paras kolesterol jahat. Ya, dan mengekalkan paras HDL yang baik. Juga baik untuk kulit dan juga rambut anda. Sumber ini kaya dengan antioksidan, vitamin A, C ya, membantu mengurangkan jerawat, cela kulit ya, juga membantu menyembuhkan ya beberapa jangkitan kulit seperti kurap, psoriasis dan juga gatal-gatal. Boleh cuba kadang-kadang kan, kita ni allergic makanan ke, makan ni tak boleh ke, cuba sesekali anda buat menu berasaskan peria. Kalau anda nak tahu juga kan, jusnya boleh digunakan untuk menghilangkan kelimumur dan juga rambut gugur ataupun rambut yang bercabang di bahagian hujung. Wah, bukan sahaja untuk kesihatan dalaman, luaran pun boleh. Dan seterusnya, peria juga bagus untuk kesihatan mata dan juga tulang kita. Ya, serta orang kata memperbaiki penghadaman lah. Dia ada penghabusan radikal bebas berbahaya daripada sistem pencernaan. Tambahan pula kan, sebagai sayuran beralkali, ni peria ni mengeluarkan asid berlebihan dari perut. Jadi sesuailah untuk mereka yang ada masalah perut dan memberikan kelegaan segera semasa reflux asid dan juga meningkatkannya kesihatan dalam badan anda lah. Apapun, ini tentang peria. Mana yang makan boleh makan, mana yang nak olah peria supaya tak berapa pahit. Macam Kak Norizan katakan tadi, rendam sikit dengan garam ti sebelum nak masak tu, barulah tak berapa pahit. Jadi ada cara yang paling mudah. Yang pertama, sambal goreng peria ikan bilis. Pastinya anda perlukan peria. Anda perlukan bawang, garam secukup rasa, minyak masak untuk menggoreng dan juga menumis. Senang je. Kena ada cili padi ya, 2 ulas bawang putih, 3 ulas bawang merah. Gaulkan peria dengan sedikit tepung dan juga garam halus. Gaul rata ke tepikan. Panaskan minyak. Goreng ikan bilis sampailah garing. Angkat dan juga ketepikan. Goreng pula peria hingga garing. Angkat dan juga ketepikan. Kalau boleh, toskan minyak ikan bilis anda. Toskan juga minyak peria anda. Lepas tu anda tumis bahan-bahan yang perlu ditumis. Kalau nak buat pedas lagi sedap, kalau nak kurangkan pedas pun tak apa. Mungkin dah berumur dan berusia, tak boleh lah makan pedas, pedih perut, tak apa. Dan kemudian bila dah garing tumisan anda, tutup api anda, barulah anda masuk dan campurkan peria dan ikan bilis goreng tadi. Gaul rata dan dah boleh makan dengan nasi panas. Amboi, sedapnya ti, memang sedap. Ya, lagi sedap kalau kita makan seisi keluarga.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

Ya, Anja Bernadi cuti dulu bro. Yang cuti lah hari ni off day dia kan. Ha, weekend itu kerja nanti. Ni weekend daripada pagi sampai malam kerja. Tadi hari Sabtu, hari Ahad kan. Ha, sibuk bekerja. Hari ni cuti. Selamat cuti lah ya. Apapun Siti nak sambung. Ya, menu yang terakhir Siti nak kongsikan tentang pria hari ini yang banyak khasiatnya ya. Dan kalau anda nak tahu untuk menghilangkan pahit pria, anda boleh gaulkan pria dengan campuran garam dan juga cuka makan lah. Gaul rata dan biarkan 5 minit. Kemudian bilas dengan air bersih dan toskan. Itu antara petu orang dulu-dululah kan. Tadi Siti sebut kalau pria masak dengan gulai udang sedap. Tapi Kak Nurizan kata ada satu lagi, dia adik-beradik pria. Tapi dia kambas. Dia besar sikit. Tapi pahit juga macam pria. Sedap ya gulai dengan udang. Amboi kak. Sebut pasal apa orang kata menu masakan ni memang ui kecoh ilio tak. Seterusnya sambal sotong peria. Mudah je, kena ada sotong, kena ada peria, kena ada satu sudu makan sos tomato, satu sudu makan sos cili, satu sudu makan sos tiram, ada sedikit air asam jawa, garam, gula secukup rasa dan juga minyak untuk tumis. Nah, bahan kisar 10 tangkai cili kering, 1 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, 2 inci halia, 1 batang serai kena ada. Wah, wangi kalau buat sambal yang ada macam-macam bahan ni. Cara masak je senang, ya lebu-lebu je. Sotong dah pun ditoskan airnya, wajib ya toskan air, dilalukan di bawah air pipes yang mengalir, kemudian toskan semula. Ya, hiriskan peria, digaul dengan garam tadi, kemudian bilas dengan air bersih, toskan juga. Panaskan minyak, goreng je peria separuh masak. Kena ingat separuh masak. Yang ni bukan garing tau. Angkat kemudian ketepikan. Keluarkan minyak, tinggalkan sedikit untuk menumis. Tumislah bahan kisar anda sampai wangi dan juga pecah minyak. Baru sedap. Kacau sebati. Masukkan pula peria. Kecilkan api. Perasakan dengan garam dan gula secukup rasa lah. Apapun dah siap dah. Jadi boleh dihidangkan ya. Bolehlah ya masukkan sotong anda, kacau rata ya, semua sos asam jawa jangan tinggal eh. Masak biar ikhlas, baca bismillah, pasti sedap. Sekejap lagi ya, setiap dikongsikan macam-macam lagi info. Teruskan dengan Negara FM, ingat sampai pilih beda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Air laut bertambah masin ke pokan podeksin. Negeri FM, ingat.

0: Ya, yeah, Negara FM, ingat sampai bila-bila 11:12 minit pagi, saudara. Ini dia keputusan full time untuk group stage, group F untuk perlawanannya. Tunisia menentang Japan. Tunisia kosong, Japan 4. Digolkan oleh D. Kamada di minit ke-4. Juga A. Ueda minit ke-31. Dan juga J. Ito minit ke-69. Jadi anda boleh tonton ya, 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Pastinya di saluran TV OK, Sukan dan juga RTM Klik ya. Anda juga boleh ikuti semua platform media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, saudara. Pastinya satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 yang dibawakan oleh RTM. Sorak with RTM. Pastinya ya, yang minat dengan Piala Dunia 2026 tidak akan ketinggalan lah kan, untuk mengikuti ya, antaranya 104 perlawanan Piala Dunia. Siapa kat sini geng tengok final je? Cuba angkat tangan. Siti tak boleh Siti. Angkat tak boleh tengok bola dek. Mungkin bukan minat angkat, tapi yang penting ya, kita sama-sama tahu tentang perkembangan terkini lah kan. Sama juga kalau tanya Siti tentang bola ni, memang tak berapa minat, tapi kena sampaikan juga yang pastinya untuk pendengar setia Negara FM, walau di mana sahaja anda berada. Apapun yang nak hantar ucapan, macam biasa boleh hantar menerusi WhatsApp kotik kami 0126030603. Lepas tu bolehlah letakkan lagu pilihan yang anda nak dengar. 11:30 minit pagi, macam biasa Siti nak tunaikan. Terus layan Negara FM, ingat sampai bila-bila.
1: Play football.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila saudara 11.29 minit pagi yang sedang memandu fokus ya di jalan bukan dekat telefon. Adakah yang tengah tengah main telefon tu? Ingatnya satu saat leka boleh mengundang pada. Tadi simpan telefon anda dan tumpukan perhatian sepenuhnya semasa memandu ataupun anda menunggang motosikal dan sebagainya. Jangan guna telefon ketika mandu. Berhenti di tempat yang selamat jika perlu menjawab panggilan ya, dan jaga jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda, di belakang anda, dan juga utamakan nyawa anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Harus diingatkan ya, fokus beberapa saat boleh menyelamatkan nyawa. Jadi bersama kita ya, jadikan jalan raya lebih selamat dan kita sampai ke destinasi dengan selamat. Itu yang sebaik-baiknya. Lagu permintaan pertama Siti nak tunaikan. Pak Anda, hai Pak Anda, teman Desaru Sikamat nak dengar lagu ya. Kekasihku diambil orang, Lemon Tea. Lagu ditujung pada yang tersayang dengan ucapannya, kejujuran dan kerinduan yang ada padamu ya, membuat hati ini semakin sayang dan cinta kepadamu. Ampui awal Pak Anda kita, Romantika di Amor. Abang, terima kasih Pak Anda, harap terhibur lah ya, lagu retro rock. Yang lain-lain nak dengar lagu macam biasa menerusi WhatsApp kontak kami 012-603-0060.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut pertama masing ke pokan podik sing.
2: Negeri FM, ingat.

Kawasan Apitera Fishery City Nordiana baru sahaja menghiburkan anda 11.46 minit pagi. Sekejap lagi Siti nak tunaikan lagu permintaan. Kita ada rakan kita Ezra, Jamal Jito, Shishida kita, ya Cik Mai kita pastinya dalam TikTok The Grand Fam Official. Yang belum follow, follow lah, rugi tau tak follow. Okay, kena 10k love-love, tak-tak love, Siti siarkan lagu permintaan. Boleh? Sambil-sambil tu layan dulu The Grand Fam. Yang penting jaga kesihatan, ya. Yang sedang masak, masak elok-elok, masak apa agaknya tu, ya, tengok juga dan perhatikan juga, ya, dapur anda. Kadang-kadang ada bau gas, kita tak perasan kan. Kadang-kadang tengah-tengah syok masak tu kan, masak pula sedap, tak sempat apa, orang tak perasan bau gas. Jadi berhati-hati. Kalau dah lama sangat, ya, anda punya gas tu tak tukar, kena perhatikan, takut ada kebocoran halus. Dia kepala gas tu yang penting kan. Apa sini masih lagi orang kata tak pandai nak tukar gas tu, yang kat tangan. Semua pandai kan, bagus. Alhamdulillah. Apa pun, teruskan dengan Negara FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Macam biasalah, kalau Siti live TikTok, Siti nak belanja lagu Hollywood. Negara FM, ingat sampai bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Rindu dalam sengsara Jitu baru saja menghiburkan anda 12.08 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Terima kasih masa setia mendengar siaran kami Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Tadi Siti dah tunaikan lagu permintaan Izra, Bonika Kaca. Dan ada lagi lagu yang Siti nak tunaikan. Kena hantarlah kan. Kena hantar sokongan menerusi TikTok Negara FM Official. Yang baru follow Negara FM, terima kasih Siti ucapkan. Yang belum follow, follow dulu. Yang orang kata respon menerusi WhatsApp konti pun, terima kasih Siti ucapkan. Macam biasa, boleh hantarkan ucapan ataupun lagu pilihan sampai satu tengah hari je. Siapa cepat dia dapat. 012-603-0603. Okey, terima kasih. Lagu seterusnya, Sishida kita nak dengar lagu Ning by Zura, Dugaanku. Seterusnya, rakan kita nak dengar lagu Kehebatan Cinta, permintaan Mawar Merah. Kita ada Tokda, tada. Ini trademark Tokda lah, tada. Kalau tu, maknanya Tokda lah tu ya. Nak dengar lagu Ratuku, ya, nyanyian Dato' Awi. Tiga lagu ini akan terus menghiburkan anda. Ada lagu lagi, jangan lupa terus dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Yang sedang masak dekat dapur, masak apa tu? Negara FM.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Terima kasih masih setia mendengar siaran kami Rataku, lagu permintaan untuk rakan kita ya. Diharapkan semuanya sihat-sihat selalu ya, sambil bertemankan Negeri FM ya, Siti Lemak Manis teman anda sampailah 2 petang nanti. Tapi Negeri FM akan terus ya menemani saudara sampailah 12:30 malam nanti. Ada cerita bola, ada cerita macam-macam lah kan, semua ada dekat RTM ni. Rugi tau kalau tak follow Negeri FM ataupun tak follow RTM ya. Kenalah follow, jom kita ramai-ramai follow. Ini dia saudara, harga diesel turun kepada RM2.10 seliter bermula Julai nanti. Dan khusus untuk rakyat Malaysia menggunakan MyCard. Kena ingat MyCard kita ni penting tau. Ya, dan kalau anda nak tahu, ia dilaksanakan secara seragam di seluruh negara dengan harga dan cara yang sama. Jadi bersyukur ya, turun RM2.15 seliter. Pastinya buat anda yang mungkin menggunakan diesel ya, untuk urusan seharian ya, berita ini memberi manfaat lah untuk kita semua. Dan cerita pasal bola, kalau anda minat bola ya, bola rasmi Piala Dunia FIFA. Ini pasal bola dia tahu. Kalau anda nak tahu, kalau zaman dulu ya, pada tahun 1930 ya, menggunakan tim model bola pertama Piala Dunia. Yang menariknya, bola ini hanya digunakan selama 45 minit je dalam perlawanan akhir. Itu dia uniknya. Dan pada tahun 1930 sampailah 1966 ya, di era awal, bola ini dihasilkan oleh negara tuan rumah, diperbuat daripada kulit asli dan dijahit tangan ya. Inovasi seperti injap dalaman dan reka bentuk lebih bulat mula diperkenalkan. Kalau tengok pada tahun 1970, dia ada Telsa ya, satu jenama Adidas menjadi pembekal rasmi bola Piala Dunia. Corak hitam putih direka khas untuk memudahkan tontonan di televisyen. Sebab itulah dulu bola tu kita nampak warna hitam putih, ya tak? Seterusnya, Tango kita panggil pada tahun 1978 memperkenalkan reka bentuk segitiga melengkung yang menjadi inspirasi untuk beberapa edisi Piala Dunia berikutnya. Jadi garis masa evolusi bola rasmi ini, orang kata perjalanan hampir satu abad, inovasi dan reka bentuk juga teknologi yang membentuk setiap detik bersejarah di pentas bola sepak terbesar dunia. Ada lagi Siti nak kongsikan? Kena follow lah dulu Negeri FM Official ya, trivia tentang bola sepak ini antara yang dinanti-nantikan kita, khususnya peminat-peminat sukan bola sepak. Mana lagi nak tengok FIFA dek, dekat RTM je Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Lagu seterusnya Siti nak tunaikan lagu permintaan rakan kita ni ya, pandang-pandang jeling-jeling. Lagu ni diminta oleh siapa agaknya, Siti tak sempat nak salin namanya. Nak dengar lagu Haziq. Terima kasih pada yang buat permintaan. Kalau ada namanya, boleh letak dekat TikTok ya. InsyaAllah Siti bacakan. Juga kita ada Cinta Yang Tersisa Chris. Lagu ini pun diminta oleh rakan kita. Dan juga Tamar Rashida Utama Wings yang nak dengar. Terima kasih semua ya yang minta lagu. Juga kita ada Bersamamu Ezlin. Terima kasih buat semua. Pastikan anda terus yang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Mah dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masing ke pokan podek sing. Negeri FM, ingat.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahin, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

Terima kasih Negra FM. Ingat sampai bila-bila lagu bersamamu Ezlin baru sahaja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 12.48 dengan hari sediakan live di TikTok sampai pukul 1 je tau janji. Okay? Dan untuk makluman, tepat pukul 1 kita nak dengarkan utama 1 tengah hari dan masuknya waktu solat Fajar Zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson adalah pada pukul 1.17 tengah hari nanti. Terima kasih yang kekal menyokong kami. Terima kasih rakan-rakan yang masih lagi tak love ya, yang masih lagi setia dengan TikTok Negeri FM Official. Dan ini dia, ini ruangan untuk kita saling mengenal di antara satu sama lain dan juga saling bertukar cerita. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih Mamuk ni 9, jangan lupa dengar Negeri FM katanya. Terima kasih juga kita ada Cik Mai kita ya. Terima kasih Aida yang masih lagi setia menemani Siti. Lagu seterusnya katanya upah lah. Ya, tak love dah tadi Peacemaker nak dengar lagu Indahmu Abadi. Juga kita ada Coklat Daim nak dengar lagu Buatku Di Sana Mafarika featuring Ronnie Hussein. Dua lagu ni akan terus menghiburkan anda. Apapun, terima kasih. Lagu yang tak sempat Siti nak tunaikan, Siti akan masuk untuk pukul 1 nanti. Kalau tak sempat, insyaAllah esok Siti akan terus menemani anda bermula 10 pagi tau, janji. Okay, Negeri FM, ingat sampai bila. Bila.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itulah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: aku.
1: Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila 1:39 minit tengah hari saudara. Terima kasih tetap setia mendengar siaran kami. Yang belum follow media sosial kami boleh follow. Kita ada Instagram, kita ada TikTok, Facebook, kita ada aplikasi X dan juga YouTube Negara FM Official. Macam-macam ada tahu saudara dekat situ. Dan kalau kita tengok ya, menerusi sukan TV RTM ada jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya, hari ke-12 ada siaran tertunda 4:30 petang edisi 23 Jun nanti. Kita ada Argentina 1 pagi menentang Austria, ini Group G. Kita ada France 5 pagi menentang Iraq. Kita ada Norway 8 pagi menentang Senegal. Dan juga Jordan 4:30 petang menentang Algeria. Itu tentang info FIFA 2026 yang akan berlangsung esok, siaran tertundanya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh layari portalnya Sukan TV RTM. Dekat situ macam-macam ada. Okey, kalau tadi Siti sebut tentang trivia bola sepak, bola yang digunakan ya, bola rasmi Piala Dunia, orang kata evolusinya, garis masa evolusi bola rasmi bermula 1930 sampai 1978. Siti sambung sedikit, 1986 kita ada Azteca, bola Piala Dunia pertama yang diperbuat sepenuhnya daripada bahan sintetik dan juga lebih tahan lasak dan kurang menyerap air. Pada tahun 1998 kita ada Tricolor, iaitu bola Piala Dunia yang menggunakan pelbagai warna, diinspirasikan oleh warna bendera Perancis. Tahun 2002 ya, Fever Nova reka bentuk ya futuristik yang meninggalkan corak tango tradisional, yang menjadi antara bola paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Kalau anda nak tahu, anda Google, kena tengok dulu corak Fever Nova ni bagaimana. Seterusnya, evolusi teknologi 2006 sampai 2018 kita ada Team Guys ya, 2006 ya, Jabulani 2010, Brazuka 2014 dan juga Telsa 18 pada tahun 2018. Fokus utama ketepatan dan juga kestabilan dan aerodinamik. Kalau anda tahu, pada tahun 2022 hinggalah 2026 ada era bola pintar, kita panggil Trionda, bola rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ada teknologi sensor saudara, dilengkapi sensor elektronik untuk mengesan pergerakan bola secara masa nyata. Ada sokongan VAR membantu pengesanan keputusan lebih tepat dan adil, juga ketepatan maksima. Reka bentuk dan aerodinamik yang terkini untuk prestasi terbaik di setiap keadaan. Ya, fakta menarik, sejak 1970 semua bola rasmi Piala Dunia dibekalkan oleh Adidas. Telsa 1970 ialah bola paling ikonik. Macam mana rupanya, kena tengok dalam sejarah bola sepak. Azteca 1986 merupakan bola sintetik pertama Piala Dunia, dan Trionda 2026 ialah antara bola paling canggih dengan teknologi sensor terbina. Ya, itu antaranya orang kata evolusi garis masa bola rasmi untuk Piala Dunia FIFA sehingga kini. Teruskan dengan Negara FM saudara, 1:43.

Nyanyian Aja featuring Nadira baru saja menghiburkan anda. 1.47 minit tengah hari, tugasan Siti cukup sampai 2 petang. Selepas ni rakan penyampai Moncak Potong akan terus menghiburkan anda sampailah 6 petang. Selepas ni lagu Galau, teruskan mendengar Negeri FM di mana saja anda berada. InsyaAllah esok kita jumpa lagi tepat 10 pagi santai Negeri FM, temankan Siti Lebat Manis. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jaga diri tau.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai.

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cito, ado kondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tenamo, semua datang dari kampung Poga.
2: Moncak potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar semua. Alhamdulillah dapat lagi bersuara macam biasa untuk hari ini kan. Senayan 22 Jun bersama 6 Muharram. Syukur semoga dipermudah segala urusan, diberikan kesihatan yang baik bagi semua pendengar Nogori FM. Baiklah, selepas bertamankan Siti Lemak Manis, izinkan ayo pula lah Nenta Babu namankan sehingga pukul 6 petang dalam Moncak Petang.

kena 2-3 boleh menit potang untuk hari ni. So Nayan, apa ceritanya kan? Mohlah kita kongsi sama-sama. Macam biasalah, inilah platformnya, inilah masanya, inilah ruangnya, inilah peluangnya untuk kita kembang-kembangkan lagi, untuk kita bongkar-bongkarkan lagi, untuk kita sebar-sebarkan lagi. Tentang apa? Tentang perkataan Nismilan. Moh dogeh 6753166, itu talian yang boleh pendengar telefon, boleh tokatnya. Jadi nombor dah diberi, makanya tokan-tokanlah sekali ya. Baik, dan dia ada dua tu. Satu lain talian ni tu 0667531777. Tak dapat yang 66 ujung itu, tokan yang 77. Adoreh-doreh kabarkan ya. Baik, dah ada yang memanggil ni, makanya ayo konolah sambut. Hello Negeri FM. Oi putih, tak apalah. Makanya ayo tidak akan putih asa. Pendengar semua kongsikan apa dah perkataan Nismilan yang jarang kita dengar, pertama kali kita dengar, yang baru dapat semalam sebab pergi kenduri kenara, ataupun baru jumpa semalam perkataannya, dek berburak sama orang tua-tua.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: 92.6. Berhibur di Negeri FM.
1: Malu tapi ku mau cintamu.
2: Dongalah moncak potang.
3: Osah moncak.
2: Jang. Oh, Jang. Mano pula poye budak tua ni? Sonyap yo. Siaplah, Jang oi. Kau bau tu tak boleh makan lagi.
4: Batu kiki jematan bosih.

0: ban. Kojo jang, kojo. Ni ke kebun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak payah duit.

0: kira. Saya nak anjur, Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

Yang pengguna je potong-potong ini kan. Makanya yang bekerja, si Ujang yang bertugas, yang berada di perantauan, semoga diberikan semangat sentiasa lah kan. Almaklum lah kata kan, jauh daripada keluarga ni, banyak benda, banyak perkara yang kita kena berdikari lah. Ini untuk si Bujang-Bujang lah. Si Dara pun sama juga lah. Baiklah, 6753166 6753177. Apa dah perkataan hari ni yang nak dikongsikan bersama-sama ya? Makanya boleh kongsi, boleh telefon ayolah di talian yang dah dikobarkan. Maka jangan malu, jangan sogan, semua pendengar boleh nelipun, sama ada kecil ataupun besar, tua ataupun muda. Negeri FM ni untuk semua TKW. Jadi kok bolehnya nak menjadikan kami ni semua ni kan, wargo kerja Negeri FM ini, nak menjadikan Negeri FM ini adalah stesen radio untuk semua golongan. Kan tak kira apa bangsa, tak kira peringkat umur, tak kira jauh ataupun dekat, sama ada di dalam ataupun di luar. Maksudnya di dalam negara ataupun di luar negara, di dalam negeri ataupun di luar negeri, makanya sama-sama kami nak bagi. Baik, di talian menanti. Halo, siapa dah tu? Halo, Negeri FM. Siapa dia tu? Halo. Ui, putui. Tak apa. Ayo tunggu. Lepas ni kan, mungkin sangkut. Dan anda salah seorang lah pendengar yang akan telefon ayo ni kan? Betul tak? Kongsikan perkataan ismilannya.

0: tu.
1: Ya betul lah, sepandai-pandai tupai malam pek akhirnya kan jatuh jua lah kan. Jadi kita ni semacam mana, macam mana pun lah kita buik kan. So cerdik, sebijak, sehebat mana pun lah, pasti akan terkeluceh jua. Nampak perkataan lama. Baiklah. Jadi ada kakak-kakak ni kan, abang-abang ni yang mana terlepeh lah bola pagi tadi kata. Awak nak tengok baju moirat ni tu berapa? Putusat ni tu kata. Kira-kira dengan mana Belgium kosong, Iran kosong jual lah dapatnya tu. Sama handai tu kan, dapat kosong-kosong. Itulah dah keputusan dan perlawanan bersempena Piala FIFA kan. Kira-kira Piala Dunia FIFA 2026 untuk New Zealand satu. Dan Mesir pula, maknanya New Zealand nantang Mesir. Jadi New Zealand dapat satu, Mesir dapat tiga. Makanya salam satu tiga lah. Jadi tahniahlah kepada pendongah yang mana pasukan sokongannya tu mendapat juaranya kan, menang dapat angka lebih tu. Alhamdulillah lah ya. Baiklah, 6753166, 6753177. So sekarang ni tengah demam untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Jangan lupa lah ya, sentiasa layan ataupun tonton di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Baik, di talian menantilah sekarang ni. Halo, siapa dia tu? Oi, putih lah pula. Halo. Oi, sama lah, tak ada. Sonyap. Tak apalah. Yang lain boleh telefon. Ni nombor sebelah pula. Menyalo. Halo. Tak ada. Halo.
2: Halo.
1: Ya, saya. Siapa tu?
2: Tadi Karim Jaih dari Kampung Batu.
1: Oh, yang putih tadi tu Cik Karim Jaih lah kawasan ni.
2: Cuma putih dah.
1: Putih dah. Yang motan ni jangan putih asal Cik Karim ya.
2: Ya, ya.
1: Ya, alhamdulillah. Baik. Apa ada perkataan ni sembilan nak kunci tu?
2: Tak menurih.
1: Tak menurih. Contoh ayat?
2: Kau ni pekerja, kau ni buat kerja ni tak menurih langsung.
1: Maksudnya tak menurih itu tak tak sempurna, tak senonoh, tak macam mana? Tak tak elok.
2: Tak tahu berarti dia buat kerja tu. Tak
1: komeh lah. Atuh deh, baik. Terima kasih, Karim.
2: Terima kasih. Otsah betul mencari lah.
1: Atuh deh.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Itu dia satu harapan Jacqueline Victor. Satu je harapan Ayo untuk pendengar semua ni kan, nak ngembangkan satu je harapan. Minta harap hari ni kiranya harapan Ayo tak ada lain, ramailah yang turut sorota potang-potang ini. Kongsikan perkataan ni 9 0667531166 ataupun satu lain taliannya 0667531777. Kalau sogan tak apa, boleh hantar ke WhatsApp konti. Tapi Ayo lebih suka nalipun lah, nak dengar suara pandangan. Dapatlah kita berbalik cakap, berbalik kata kan. Halo Nagari FM, siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum neng.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa?
1: Ini Kak Aitun daripada Johor.
0: Kak Aitun dari Johor. Johor cuaca macam mana Kak Aitun?
1: Panas neng.
0: Alhamdulillah. Kak Aitun hari ni buat kuih apa?
1: Kuih ni buat goreng pisang, roli pisang pagi yang pergi pasar semalam.
0: Ui, sadap pisang apa?
1: Pisang nangko.
0: Pisang nangko, bukan sebarang pisang. Pisang nangko dari Johor katanya. Baiklah Kak No. Kak Aitun.
1: Ya, saya.
0: Apa dia perkataan ni tu?
1: Angik.
0: Angik. Tu dah contoh ayat.
1: Air ni angik bona lah. Susah nak minum eh.
0: Tu dah. Panas lah maksud itu.
1: Ayo.
0: Yo jojak Kak Aitun. Terima kasih Kak Aitun.
1: Neng.
0: Yo.
1: Moncak potang osah moncak eh.
0: Atu deh, puih hati yo.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: Yang baik, selamat datang kepada Enrizan Persona. Katanya perkataan ni sembilan yang jarang didengar, perkataan bega. Terdeh kan? Jadi contoh hayatnya bega macam mana tak dikobarkan. Jadi ayo kena berilah. Asal batu lah kau ni bega. Puih batu lah ngajar tak? Yo mau-mau deh kan? Makanya tak nak kata. Maka bega ni atas pada dogi lah. Ada ni daripada pendengar, katanya dari Gadung, Kota Rembau. Saya ni baru nonga, namanya Lisa. Dengar bahkan nonga perkataan binjat-binjat. Apa dia maksud binjat-binjat tu? Kata. Jadi pendengar tolonglah, mana yang tahu. Hello, Nogongi FM, siapa dia tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia?
1: Ramli Cambung.
0: Ramli Cambung kau sana hari ni, tak sibuk kau?
1: Tak ada sibuk.
0: Alhamdulillah, dapat lah nongak suara Ramli Cambung tadi tak sibuk. Baik, perkataannya macam mana tu?
1: Mempulun.
0: Mempulun, contoh ayat.
1: Banyak lah tinggi-tinggi kan, aku mempulun ke bawah tu kan.
0: Makanya jatuh itu?
1: Mempulun lah.
0: Mempulun lah, jatuh ke bawah lah, taruk batul lah jadi itu.
1: Yo.
0: Kau buat lah kan, manjat-manjat kan kau mempulun ke bawah sekarang. Baik, terima kasih Romli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang lain mana lagi? Baik lagi, ada pendengar bagi perkataan selain daripada bega ni tadi kan, menerusi WhatsApp juga mungkin ada. Dan ini daripada siapa lain ni ngobakan ni perkataannya? Apa deh, pelahap pula macam mana poyek kata? Pelahap ya. Kalau mengikut paham ayah ni, pelahap ni bawanya borek kepada makan lah. Kalau kita makan tu kan, kata makan yang terlalu golojoh itu, ataupun terlalu lapar tu kan, membuatkan kita ni makan tu, suap itu tak beragak. Asah betul lah pelahap mereka ni, kata macam itu. Itu mengikut paham ayah lah, tapi pendengar lah ihanda lah kan. Ini masalah pendengar yang bernama Lisa ni, duk nanyo-nanyo ni, apa deh maksud perkataan binjat-binjat ni? Pendengar yang lain boleh tolonglah sama-sama ya, mikirkan. Ayo tak jumpa. Apa deh makna perkataan binjat-binjat tu? Bintat adalah dongak kan. Baik, tepat pukul 3 kita ada berita Nagari FM. Lepas berita tetap, kita sambung semula ya. Telepon tetap.
2: Ni dah kahwin ke belum?
3: Belum cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa?

0: Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Dah habis episod ni.
2: Manulah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari itu?
2: Wan tak kan cari dari udang ni atau mana hilang.
3: Oh radio. Mana orang letak?
2: Entahlah kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak dario.
3: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh iyo kok?
3: Iyo.
2: Macam mana?
3: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lahai kasat ni.
3: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.
5: Berita Negeri FM.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Malaysia terus memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara menerusi hubungan diplomatik yang erat dengan negara pengeluar minyak dan gas utama dunia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu penting bagi memastikan negara mempunyai bekalan tenaga yang mencukupi dan stabil untuk jangka panjang. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam Himpunan Pertubuhan 5 Generasi PLG Sabtu lalu di Elsen Kelana Resort Seremban selepas lawatan kerja rasmi ke Rusia dan Turkmenistan baru-baru ini. Menurut beliau, pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara membuka peluang kerjasama strategik dalam sektor tenaga selain memberi manfaat kepada rakyat serta pembangunan negara. Program Kampung dan Sekolah Angkat Madani terus menjadi pemangkin pembangunan komuniti luar bandar menerusi pelaksanaan pelbagai projek yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Program di bawah Akademi Kenegaraan Malaysia AKM itu merupakan cetusan kerajaan Madani yang bertujuan meningkatkan kemudahan serta kesejahteraan komuniti menerusi projek pembangunan yang dirancang mengikut keperluan setempat. Kampung Pulau dan Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad di Labu dipilih sebagai penerima inisiatif tersebut yang dilancarkan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun. Menurut beliau, bagi tahun ini, setiap kampung terpilih menerima peruntukan RM500,000 manakala setiap sekolah menerima RM100,000 untuk projek pembangunan dan naik taraf kemudahan. Pelbagai projek dikenal pasti termasuk pembinaan dewan terbuka, gerai jualan, kemudahan ICT, taman permainan serta penambahbaikan kemudahan pembelajaran. Turut diadakan ketika program itu, jualan rahmah, kuis kenegaraan, pertandingan memasak dan mewarna bagi memeriahkan program.
5: NDC Nasional.
6: Kelab penyokong kerajaan BBC menyifatkan pelaksanaan program Madani Rakyat Komuniti India yang diumumkan melalui Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sebagai langkah penting untuk memperkukuh agenda pembangunan dan pemerkasaan masyarakat India di peringkat akar umbi. Pengguna kenderaan diesel menyifatkan pengumuman kerajaan menurunkan harga bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini sebagai berita baik yang ditunggu-tunggu. Polis menahan 349 individu dalam 235 serbuan dan pemeriksaan menerusi op cantas bersepadu di premis perniagaan, kediaman serta tapak projek pembinaan di Selangor.
5: NDC Nasional.
6: Seramai 1,500 peserta menyertai Negeri Sembilan Seven Wonders Challenge 3.0 yang berlangsung di Kampung Sungai Talan, Juasih, Kuala Pilah. Peserta diberi cabaran menawan Bukit Batu Bujang Lelong setinggi 461 meter sambil menikmati keindahan panorama semula jadi kawasan berkenaan. Program yang dirasmikan Esko Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Koon itu menghimpunkan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat termasuk belia, kanak-kanak dan komuniti setempat. Penganjuran berbentuk karnival sukan dan rekreasi itu akan diteruskan setiap bulan di daerah berbeza sehingga Oktober depan sekaligus menyokong Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026 serta merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Terdahulu program itu telah diadakan di PD Forest, Port Dickson dan Gunung Datuk, Rembau. Sekian berita yang disunting oleh Ratna Sari Idris. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603. Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah? Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603. Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kiasan teman daripada Daniel juga Azrul Amani. Itu antara lagu yang Ayu suka jugalah. Harapnya pendengar pun sama jugalah kan dengan lagu-lagu yang disiarkan ni. Semuanya kono lah hendaknya ya. Baik, untuk permintaan lagu boleh dengar Negeri FM setiap pagi, tengah hari dan malam. Makanya ada segmen permintaan lagu. Jadi pendengar boleh pilih, boleh minta lah lagu kesukaan. Baik, dah pun 3-5 boleh minit potang. Kembali bertamankan ayah dan terbabur lepas dengar berita. Yang lain macam mana, moh dengar kita sambung semula tentang perkataan Nismilan yang jarang-jarang dah kita dengar. Apa dia perkataan itu? Kalau sogan tak apa, boleh hantar ke WhatsApp konti. Berapa dah nombornya? 012-603-0603. Jadi untuk Lisa dari Gadung, Kota Rambau yang menanyakan perkataan binjat-binjat, itu tidak ada. Ada yang menjawabnya tadi, kau banyak tu. Binjat-binjat tu cakap kelumpur, kata. Kalau di porak kita nyebutnya binjek-binjek, B-I-N-J-E-K. Maksudnya sikit-sikit lah, kata. Kau tu nak ngambil lauk, nak ngambil nasi apa, nak ngambil apa jual lah makanan, makanan yang ada tu kan. Ataupun duit belanja kau, dia tengok situasi lah kan. Tengok pada keadaan waktu itu. Makanya keluarlah perkataan tu. Ayo, takut nak ulang selalu, takut salah poi bunyinya. Halo Negeri FM, siapa tu?
1: Karim Jail Gombau.
0: Weh, tombih lai deh ha. Tu deh, baik. Karim, macam mana?
1: Birat.
0: Birat, macam mana poi tu birat?
1: Dia ni
0: Halo? Hilang. Macam mana?
1: Lihat.
0: Hello. Putih tak apa, kita ambil. Dia sangkut-sangkut lah. Hello. Sama lah, putih lah pas-kosan ni kan. Baiklah, yang lain jangan malu, jangan sogan ya. Moh, kita sambung semula perkataan Nismilan. Apa deh?

0: Dan Gong FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda, tak kira di mana saja berada. Semuanya okey ke petang ini? Hari ini macam mana? Kesihatan okey? Fikiran pun okey? Hati macam mana pula? Semoganya semuanya okey-okey lah. Baik, di talian menanti siapa ni? Halo, Nogori FM. Siapa tu?
1: Ya. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
1: Ni Lee.
0: Lee dari mana,
1: Lee? Lee daripada Felda Palung.
0: Baik, Lee Felda Palung. Apa dia perkataannya?
1: Lompong bega bergelui.
0: Ui, tu dia baik.
1: Campur-campur bona dengan bahasa Minang.
0: Tak apa, bari je. Macam mana poinnya tu?
1: Contoh hayat kan, orang dulu aki-aki kita bila dia marah kan, dan budak kan kita dan time masa kecil-kecil lu bega bona kan. Kan kau apa bega bona, kau apa bega kacelom pun kau seko-seko bergalui baru tahu kan.
0: Tu deh baru kau tahu. Ya, terima kasih Lee.
1: Ya, sama-sama.
0: Tu deh TKW. Baik, yang lain pun boleh juga telefon 6753166 6753177. Itu dah ngabakan bega, makanya satu lagi perkataan lompong daripada Lee. Ujungnya tu bagai luit. Baik, moncak petang osa, moncak.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, pada pandangan semua kan, pagi hari pergi kapakan mencari bunga. Wahai pendengar, janganlah sogan, telefonlah ayo. Baik, di talian, halo, siapa?
1: Apik duduk Gombau.
0: Apik duduk Gombau, ayo duduk sini, ha?
1: Tak tanya, bongka tu apa tu?
0: Bongka, nanya ayo. Kalau ngikut paham ayo tu, bongka tu bangunlah.
1: Oh, bangunlah.
0: Apik nak tanya itu je.
1: Ada lagi nak ucap, kan? Lama tak balik ke Gombau, lah. Nak ucapkan terima kasih pada Abdi Ramli, lah. Dah lama tak jumpa dia.
0: Tu dia, minta dia dengar lah, ya.
1: Minta dia dengar. Sebenarnya dia dah lama tak rasa romang dia buat ni.
0: Ayah
1: boleh dia semua.
0: Cantik. Baik, terima kasih, Apik.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, siapa tu? Putih, tak apalah. Jangan putih asur. Ya, makanya telefon ajalah, ayo.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Logong FM ingat sampai bila-bila yang mana balon lain nalipun, balon lain tambuh talian. Makanya untuk hari ini, cuba. 0667531666, 0667531777. Makanya kalau sogan boleh hantarlah dekat WhatsApp konti tu. Ha, kalau sogan lah. Tapi kalau tanya, ayo, kalau boleh, ayo nak pendengar telefon, ayo nak berburak, nak berbalih kata, nak berbalih cakap TKW. Ha, kalau WhatsApp ni kan ayo seorang dia bercakap. Macam mana lah nak napian naruk tu, nak napian moncak tu. Baiklah, di WhatsApp konti ni antara perkataan yang dikongsi. Ha, katanya perkataan ni polak. Contoh ayat, dan dah naik polak tengok perangai buat budak kita ni, ketik. Itulah kan, makanya pola anda maksud memberi apa, memberi maksud jamu. Satu lain pola itu memberi maksud paneh. Ha, tapi yang mari perkataan ni nama tak dinyatakan. Ah, pola itu bagi kepada payah kepada jamu. Yang lain mana ni? Minta jangan jamu lah ya.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Nagong FM ingat sampai bila-bila. Baiklah pendengar semua, terima kasih yang turut serta lah kan bersama-sama kongsikan perkataan Nismilain. Makanya sampai di sini ajalah untuk pendengar telefon ayo ya, makanya selesai sudah. Alhamdulillah banyak juga yang dapat ini kan petang ini. Makanya sama-sama lah kita kembang-kembangkan lagi. Kita kata sama-sama lah katakan maknanya panjang-panjangkan perkataan lama Nismilan ni kan, supaya tidak pupuh begitu aja. Jadi kalau tidak kita yang mengakan, siapa kata lagi kan. Makanya tak ada yang lama, maka tak timbul lah yang baru. Maka kerana nang tua, makanya nang muda jadinya laku. Macam itu. Moncak petang, usah moncak.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masin ke pokan podeksin.
2: Negeri FM.

Ya, walaupun berjuta batu jauhnya jarak kita ni kan, hanya mendengar suara saja tapi tetap dokek. Rasa macam mana? Kan memang rasa dokek lah sebab apa negeri FM ni sentiasa ada di halua telinga pendengar. Ya, pastinya ingat sampai bila-bila lah kan. Baik, yang mana boleh follow fanpage Negeri FM Official, Instagram, TikTok Negeri FM Official juga. Lain mana lagi? Laman X, lain apa? YouTube channel pun sama jugalah. Pokok pangkanya senang ayat itu kan rangkumkan semua media sosial Negeri FM Official. Pakat-pakatlah follow sebagai tanda anda menyokong siaran Negeri FM dan juga sebagai tanda ngebakan. Saya memang ngari-hari. Baiklah, semalam kan hari bapa, makanya pastinya kan istimewa diadakan bersama-sama ayah anda tercinta kan. Jadi tahniahlah, alhamdulillah, makanya sehebat kasih bapa kan. Selamat hari bapa semalam. Jadi kalau ikutkanlah kan untuk hari bapa ni, tidaklah pada sehari nan sehari tu saja kita sambut. Seboleh-bolehnya hari-hari kita meraikan bapa kita, ayah kita, abah kita, apa lagi, walid. Apa jualah golai kan. Makanya sentiasa kita pupukkan rasa kasih, rasa hormat, rasa penghargaan yang patut kita bagi kepada ayah ini. Konolah setiap masa kan. Mudah-mudahanlah makanya semalam menjadikan hari permulaan untuk mendokek dan merapatkan lagi lah hubungan kasih sayang dengan ayah, ya, apa, dengan ayah masing-masing kan. Alhamdulillah yang tak ada, kita doa yang keberkatan. Katakanlah kan doa yang baik-baik dan kita doakan semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Baiklah, ada pun ompek potang, maka pada pendengar yang lapang boleh juga hantarkan ucapan di WhatsApp konti 012-603-0603 ya. Kalau nak kongsi aktiviti pun boleh, nak kongsikan informasi, apa sajalah informasinya berkenaan dengan program ko, aktiviti di kawasan anda ko, ataupun informasi berkenaan dengan trafik ko kan, ngobakan jalan sini lancar, lain jalan ke sini pula sosak kan, aliran trafik tinggi ko bae tu, kongsikan dok ayo di WhatsApp konti 012-603-0603.

0: Ia dibawakan khas oleh Negeri FM. Dengar sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah.
3: SY, baby. Yeah. You thought I was gone.
2: Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah.
3: Okay. We're gonna clap back.

0: Allah.
1: Ya Alhamdulillah. Semoga kita ni sentiasa bangkitlah kan. Mudah-mudahan keberkatan juga mengiringi kehidupan kita semualah. Tak kira lah siapa pun. Pendengar Negeri FM tak kira di mana saja berada. Baiklah. Dan pun nampak 3 boleh minit potang yang menghantar ucapan di WhatsApp Konti sekarang. Ayo sampaikanlah. Yo, ini daripada Atih katanya nak ucapkan selamat potang buat kawan-kawan saya yang tengah bertugas sekarang ni. Jadi mudahan dengan tugasan hari ni ngobannya tu ha potato. Selamat potang untuk kawan-kawan yang tengah bertugas diucapkan selamatlah semangatnya sampai selesai. Selamatlah semangatnya sampai selesai. Maksudnya apa tu? Semangat juang lah tu kan. Mencari joki lah kata.

potensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk makluman orang awam juga dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia. Dan nak mudahlah, tahu je lah muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih ya. Macam tu juga untuk Radio Negeri FM, makanya untuk Nonga lebih mudah, muat turun saja di aplikasi RTM Click. Mancap petang.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Sebab hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asal, dia peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila.

Saudara, untuk panduan muslimin dan muslimat, jualah maksudnya waktu solat pada asar bagi Seremban dan Prediction. Hari ini adalah pada pukul 4:43 minit petang. Abang Tangguh menantikan waktu solat pada asar. Izinkan ayo berkongsi perkataan ataupun kata-kata. Dan dapat memberi manfaat sesama kita, kan? Amin. Mentara menantikan azan asar berkumandang di ruang udara Nagari FM. Kita ni manusia biasa, insan biasa. Bahagia itu sentiasalah. Sentiasa tidak kan sentiasa menjadi impian. Dan sentiasa juga di mohon apa kata orang ni diminta setiap hari, kan? Mudah-mudahan bahagia mengiringi kehidupan. Jadi tak semua orang dapat yang macam yang dikobarkan lah. Tidak semudah itu. Bahagia ini datang dan pergi. Ada masa kita rasa bahagia, ada masa kita rasa agak sedih, ada masa kita rasa gusar. Apapun lah kan, kunci kebahagiaan itu adalah menerima bahawa kadang kita bakal menjadi kurang baik, kurang elok di dalam cerita orang lain. Jadi itu tidak menjadi apa-apalah alasan, menjadi apa jualah penghalang untuk kita merasa bahagia. Apapun kita sentiasa berusaha jadi orang yang baik, soal apapun lah cerita kita di dalam kehidupan orang lain, sesungguhnya itu bukan urusan kita. Apapun lah kan, sentiasa kita mendapat bahagia dengan cara kita dan bahagian kita. Nagari FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Alhamdulillah. Baik saudara, waktu sekarang dah pun 4.54 minit petang, tepat pukul 5 kita akan pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Jadi untuk panduan muslimin dan muslimat, pada pukul 4.53 minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya telah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua. Dapatkan info

Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar Negeri FM. Masih lagi bertemankan Ayo Nen Terbabu sehingga pukul 6 petang. Lepas dengar berita utama 5 petang tadi kan, makanya sambung semula lah di ruang udara. Jadi sama-sama ayo kiranya kan lebih mudah mengabarkan ya warga kojo Negeri FM bahawa anda terbang di ruang udara. Nah, pastinya mendengar kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga menerusi gelombang 92.6, 95.7 dan 107.7. Mudah-mudahan siaran kami cantik, jojak di mana jua dapat anda

ikuti. Dan juga kepada yang memandu sekarang ini, berhati-hati dan kami warga Kuala Negeri FM pastinya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, tak kira lah jauh dokek pun poi. Sambil-sambil layan lagu-lagu yang disiarkan dan juga informasi yang dikongsi. Moncak potong.

0: dalam Moncak Potam.
1: Hai Arjuna, Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.

0: Moh dorih datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

Yelah, macam tak cukup je bunyi itu kan. Baiklah, dah pun 5.27 minit petang. Ucapan kepada pendengar semua lah ya. Selamat petang dan selamat menjamu selera yang mana sedang minum petang sekarang ini. Dan yang berada di kedai-kedai, gerai-gerai ataupun restoran, makanya terima kasih diucapkan kepada pemilik yang mendengar dan memilih Negeri FM sebagai kiranya iringan lagu-lagu dan juga iringan hiburan buat pendengar ataupun pelanggannya. Terima kasih banyak-banyak. Dalam pada itu juga, ayo live di TikTok Negeri FM sekarang ini. Terima kasih Azhar, selamat mendengar juga lah di live TikTok. Dan untuk kiranya yang baru follow, yang baru ngikut ni kan, salam kena diucapkan ya. Baiklah, intai punya intai lah kan. Kiranya untuk petang-petang ni di rumah macam mana kawasan anda? Kawasan anda berasih ke tidak di luar rumah, di dalam rumah? Kalau kiranya nampak lah kan. Kalau kira nampak tak berapa lah berasihnya tu, makanya pakat-pakat lah kita. Dengan keluarga ataupun jiran tetangga, kira gotong royong lah dalam membersihkan kawasan ni kan. Sebab apa? Kita tak nak nanti ada nyamuk Aedes. Takut nanti demam denggi pula yang tiba ke badan kan. Apapun, terima kasih juga kepada Syahir Mansur. Dengar Negeri FM, nak ucapkan kepada semua, katanya selamat petang. Apa khabar? Kete. Khabar baik, apa ni? Andaknya lah. Alai Patih Hadondo pun beri salam lah pada semua tu tu. Terima kasih juga lah ya. Macam mana keadaan trafik di kawasan penengah sekarang inilah, kawasan laluannya tu, di mana kan yang dalam kenderaan lah sekarang tengah memandu. Cok kongsian sikit antar ke WhatsApp konti tu. Tadi ayo dah bagi tahu nombornya tu. Untuk orang lama, kawan lama, dah jumpa ke balon?

0: Osah Monca.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

yenebilir Azali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Intan Payung daripada Bunga dan Nora Niza Idris. Jangan sampailah kaduk naik junjung. Jangan disanjung KTA kan. Jadi mana kalau kiranya kan yang naik junjung ni bukannya si kaduk tetapi si sirih. Kan biasa disebut dia orang sirih, junjung sirih, sirih junjung. Mana ada kaduk junjung kan. Kaduk tu roman macam sirih. Jadi lagu tu tadi kan banyaklah nasihatnya, pesannya kan. Sentiasa kita ni tidak lupalah siapa diri kita, di mana kedudukan kita ni kan, sentiasalah kita sadar diri. Maka jangan lupa kan, jangan berlebih-lebih. Kok kita pergi ke tampil orang, jangan pula berlebih-lebih. Kok kita ngikut orang, jangan pula kita berlebih-lebih. Siapa yang kita ikut, makanya kita ikutlah dia. Yalah contoh kan, ikut amak pergi apa kenuri kenaro, contoh ya. Bila apabila amak tu kan bercakap dengan apa kawan-kawan kan, kita janganlah berlebih-lebih pula nak bercakap sama kan. Sebab apa, kita kan ikut amak. Jangan kita nak apa kata memanjung pula orang tua bercakap. Itu kita kena jaga adab gitu. Macam tu juga kita berkawan-kawan. Kalau kita ni diajak untuk menoman kawan-kawan, makanya kita janganlah lebih-lebih daripada kawan kita tu. Anda pandailah bawa diri supaya apa? Supaya nanti kita dibawa lagi.

dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, cari.

keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

0: Sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dilempar lah kolam tu kan.
3: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada potek kan, duduk di diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta, kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

saudara, pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini membuktikan reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mustafa Sakmun berkata pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan telah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Baik saudara, LRT3 akan mula beroperasi pada 29 Jun ini. Dah pun 50 minit potang. Terima kasih kepada semua pendengar. Makanya tugasan Ayo dah pun selesai. Lepas ini akan tawih bersama-sama rakan setawihnya menamatkan daripada pukul 6 sampailah 2 oleh tengah malam. Jadi untuk Ayo namankan pendengar sampai di sini aja. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa terlebih kata ataupun ada kata-kata yang menggurih rasa, almaklum lah kan. Sepanjang berkata-kata ini, banyak perkataan yang keluar daripada mulut Ayo ni kan, kadang-kadang tak sengaja membuatkan hati tersinggung. Maafkan Ayo, Ayo ni insan biasa, buat salah tak sengaja, buat yang terbaik, sentiasa mencuba ya. Maafkan Ayo ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, insyaAllah. Dan sentiasa juga hormat sesama kita, tak kira lah apa bangsa dan juga peringkat usia. Apapun, Ayo nak beransur pulang. Esok insyaAllah bersuara lagi dalam Moncak Petang. Assalamualaikum, salam sayang semua. Bye-bye.

0: proses pembatalan pendaftaran kenderaan.
1: Apa yang dimaksudkan dengan pembatalan pendaftaran, iaitu merupakan satu proses membatalkan pendaftaran dan menyekat sebarang transaksi ke atas kenderaan tersebut melalui permohonan yang dibuat oleh pemunya ataupun pemilik kenderaan atau waris atau wakil dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Antaranya ialah, yang pertamanya, permohonan hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar kenderaan itu saja ataupun orang yang diberi kuasa bagi kenderaan milikan syarikat lah. So pihak syarikat akan memberi satu kuasa kepada kaki tangan atau pihak yang lain untuk membuat permohonan tersebut. Yang keduanya pula, permohonan boleh dibuat di mana-mana GPG negeri atau cawangan yang melaksanakan aktiviti pendaftaran kenderaan. Yang ketiganya pula, tiada sekatan senar hitam daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun pihak PDRM lah. Terusnya yang keempat, tiada tuntutan hak milik ataupun bebas hutang. Tuntutan hak milik ni contoh sebabnya dia ada masih lagi ada loan dengan bank lah. Bank ke dengan pihak pembiaya yang pihak kredit yang memberi pembiayaan pada pembelian kenderaan tersebut. Okay. Yang kelimanya, permohonan telah membuat bayaran balik atau telah membatalkan LKM sekiranya LKM masih berkuasa. LKM ni ramai orang tak tahu sebab dalam bahasa undang-undangnya kita panggil LKM lesen kenderaan motor. Tapi generalnya kita panggil road tax. Dia adalah sebuah lesen kenderaan, bukannya road tax. That's why dia punya harga tu tidak sama lah. Yang keenam pula, untuk kenderaan perdagangan, lesen pembawa ataupun permit lah yang dikeluarkan oleh pihak sekarang ni APAD telah pun dibatalkan lah. Kita dia hendaklah buat pembatalan permit tersebut. Dan yang ketujuh, tiada sekatan syarat import ataupun syarat pada custom lah. Biasanya kenderaan-kenderaan yang diimport ni setengahnya tersebut diletakkan syarat oleh pihak custom, ada mungkin ada special case macam mana.
0: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguat kuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita berada di hari yang ke-6 di tahun baru 1448 Hijrah. 6 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 22 Jun 2026 Masihi. Insya-Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin kita dapat bersua lagi untuk hari ini. Bertemankan saya Yasin Kasir MKAYK sehingga pukul 12 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam. Dan sebentar tadi rakan setugas Nen Terbabu telah menceriakan anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang dan suasana moncap petang. Kan? InsyaAllah saudara, untuk suasana petang macam ni ada dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, kami doakan anda semua selamat tiba ke destinasi. Jangan terburu-buru. InsyaAllah kami harapkan anda semua kekal tenang menghadapi apa jua situasi tugasan untuk hari ini. Dan ketika nak pulang ni, kita tinggalkan semua tanggungjawab kita kat ofis tu. Kita fokus pula bertanggungjawab kita di rumah. InsyaAllah. Kekal setia melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masin kepokan podik sin.
2: Negeri FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Kepada anda peminat-peminat bola sepak, wah, pastinya ini adalah bulan ataupun musim yang sangat sangat dinanti-nantikan. Macam-macam insiden, yang minta MC lah, yang tak dapat datang kerja lah sebab banyak perlawanan awal pagi kan. Tapi tak apa, jangan jadikan itu semua sebagai alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang kaki tangan atau seorang ibu ayah, sampai tak larat hantar anak pergi sekolah pun ada. Macam-macam lah. Tapi yang penting, demam bola juga, tanggungjawab kita jangan pernah lupa. Okey, sama ada sebagai ibu ayah ataupun sebagai suami, sebagai anak, khususnya sebagai seorang pekerja, insyaAllah lah, kita sokong bola pun ada limit dia juga. Dan macam mana pun kita kena ingat juga, jangan disebabkan kita kawan-kawan kat pejabat tu jadi susah. Ada tugasan tanggungjawab yang berantai kan, okay? Ada rantaian yang melibatkan kita. Jadi sebabkan kita, rantaian tu terputus, menyebabkan banyak perkara yang tertunda. Jadi sama-sama kita mainkan peranan kita. Tak kisah minat bola, tapi dengan cara yang profesional. Pergi kerja, tapi balik tetap minat bola. Itu satu bab lah. Satu bab lagi dah bergaduh-gaduh pula. Biasalah, lain-lain ni pasukan kan, masing-masing ada punya apa, pasukan kegemaran masing-masing, nak mempertahankan pasukan masing-masing. Tapi jangan berpanjang-panjangan, biar dia habis dekat bola aje. Okay, kita sekarang ni dalam mood yang berbagai-bagai. Mood World Cup lah, mood nak pilihan raya lah. Kepada anda yang belum daftar undi lagi tu, dah boleh dah kot semak-semak kan. Sebab kita semua dah sendiri maklum dah, tak lama lagi akan berlangsungnya penamaan calon. Kemudian akan berlangsung pula pengundian awal, dan kemudian hari mengundi untuk pilihan raya negeri, Negeri Sembilan khususnya. Jadi kepada anda yang mungkin kali pertama mengundi, ini pengalaman yang cukup berharga. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang rakyat Malaysia yang layak mengundi. Itu adalah salah satu kewajipan yang perlu kita laksanakan, insyaAllah. Okey, apa pun situasi, yang penting anda pastikan Negeri FM menjadi media rasmi anda dalam apa jua hebahan semasa yang sahih. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

Minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah makin kepokan podik.
2: Negeri FM.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa Kos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Masya Allah. Semangat bola juga tuan-tuan. Tapi jangan pernah kita lupa bahawa kita dalam kesiapsiagaan menghadapi beberapa situasi, khususnya di Negeri Sembilan dan juga Johor, dalam mood pilihan raya negeri yang bakal kita sama-sama jalankan tanggungjawabnya nanti. Sebagai industri sektor ataupun agensi penyiaran, kami sudah pun bersiap-siaga untuk menghadapi sebarang penyampaian berita-berita yang sahih pastinya daripada RTM. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kerjasama hebat di bawah Kementerian Komunikasi, khususnya MCMC, RTM, kami percaya seperti biasa pastinya sahih akan kami dapatkan untuk panduan anda. InsyaAllah saudara, kita doakan yang baik-baik sepanjang perjalanan pilihan raya itu nanti. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, prosesnya selepas ini adalah proses penamaan calon, dan kemudian akan berlaku proses pengundian awal bagi mereka yang berbadan uniform. Dan insyaAllah selepas itu nanti 1 Ogos kita mula jalankan tanggungjawab kita, khususnya di Negeri Sembilan yang akan mengundi nanti. Jadi jalankan tanggungjawab anda, pastikan ketika ini anda semua dah tahu daftar undi anda di mana. Esok jangan di hujung-hujung, esok dah tak tahu ke mana pula kita mengundi. Baik, itu semua persiapan awal kita. Yang penting dalam suasana ini juga, saya akan mengubah seketika ini dengan alunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, menghormati kesuasanaan dan menghormati kesuasanaan waktu salat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson yang akan masuk pada pukul 7.24 minit malam, manakala waktu salat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.40 minit malam nanti.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujatul wida di lembah Urana, Gunung

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Sama-sama saudara, kita doakan saudara si Islam kita, saudara Muslimin, Muslimat kita yang berada di bumi-bumi bergolak, khususnya di Palestin. Semoga mereka sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika ini menjengah hampir ke pukul 8 malam, 7.53 minit malam. Dan alhamdulillah kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda. Tak kira di mana saja anda berada ketika ini, kami harapkan tiada duka yang abadi, tiada keresahan yang terus membuatkan anda rebah, tidak ada jalan yang membuatkan anda buntu. Sentiasa pastikan ada ruang untuk kita mencari jalan keluarnya. Allah menjanjikan sesuatu kesulitan di sebaliknya adalah hikmah. Maka percayalah, tidak ada kesukaran yang tidak mampu untuk kita semua alami. Semua kita mampu menghadapi apa saja ujian, insyaAllah. Hadapilah dengan penuh hati yang tabah, kuat, dan percaya bahawa dia sentiasa ada dalam setiap masalah kita, insyaAllah.

0: Mah dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masin ke pokan podeksin. Negeri FM.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 8.40 minit malam.
1: Ah, makan malam yang macam mana untuk hari ni ya? Hidangan yang macam mana? Western ke? Lok kampung ke? Ataupun yang simple-simple je. Apa yang simple-simple? Yang simple-simple ni telur, kicap, bawang, cili. Selesai masalah. Campak-campak je. Itu pun salah satu juga. Ya, orang cakap menu makanan yang mudah. Tambah-tambah kalau kita ni suami isteri bekerja. Anak-anak pun tak adalah nak makan berat-berat sangat. Makan yang biasa-biasa aja. Oh, masak, datang pula idea masak simple-simple. Kadang-kadang mereka lagi suka, kan? Alhamdulillah, apa yang ada tu kita bersyukur. Yang penting pastikan makanan diet yang seimbang. Itu penting. Okay, terus ke Kak Setia bertemankan YK. InsyaAllah sampai dah pukul 12.30 malam nanti. Seketika ni kita layan lagu-lagu yang pelbagai. InsyaAllah pukul 9 lebih nanti kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik macam biasa. Okay, ke Kak Setia, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Baiklah muslimin muslimat, dikasih Allah Subhanahu Wa Taala untuk panduan kita bersama waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson. InsyaAllah akan masuk pada pukul 8.40 minit malam nanti. Okay? Jadi kepada anda yang mungkin ada kesempatan ketika ini untuk kita melengkapkan rukun yang kelima, InsyaAllah semoga dipermudahkan Allah SWT berjemaah bersama-sama dengan seisi keluarga. Ya? Baik, saudara, kita akan terus berhibur bersama-sama dengan Negeri FM. Hanya Universiti 3 gelombang utama 90.6, 95.7, 107.7 maupun di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Doa mohon kebahagiaan sepanjang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Wahai Allah, jadikanlah permulaan hari kita ini merupakan kebaikan, sedang pertengahannya merupakan kebahagiaan dan penghabisannya merupakan keuntungan.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
4: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik muslimin, baiklah saudara, tepat pukul 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio yang ke-10 Kuala Lumpur, dan kita akan kembali selepas itu bertemu dengan YK sehingga pukul 12 malam nanti dengan lunan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Kekal setia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

9.20 minit malam saudara. Seperti yang telah dikabarkan kepada anda, akan bermulalah lagu-lagu dari era 80-an, 90-an terbaik. Kan 80-an, 90-an terbaik akan kudari insya-Allah sampai pukul 11 malam nanti berteman kawan YK. Tapi saya nak kongsikan jugalah dan suasana demam World Cup ni kan, dalam aksi beberapa perlawanan yang telah berlangsung awal pagi tadi antara Spain dan Saudi Arabia berakhir dengan 4-0 di kumpulan H, sementara di grup G Belgium seri dengan Iran, sementara di grup H perlawanan yang kedua Uruguay Cabo Verde seri dua sama, dan di kumpulan G New Zealand pagi tadi berdepan dengan pasukan Egypt terpaksa akur 3-1 pada Egypt. Okey, dan seterusnya pagi ini nanti ada beberapa perlawanan lagi yang menarik, antaranya antara melibatkan pasukan gergasi jugalah, Argentina akan berdepan dengan Australia pukul 1 pagi nanti, dan France akan berdepan dengan pasukan Iraq pukul 5 pagi, sementara Norway dan juga Senegal akan bertemu pada pukul 8 pagi. Dan seketika di grup J, Jordan akan berdepan dengan Algeria pada pukul 11 pagi. Okey, semuanya anda boleh saksikan hanya di RTM Klik secara percuma, sama ada di TV OK ataupun di saluran Sukan Plus. Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jom kita layan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin kepokan podek. Negeri FM.

Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, saudara. Bawa kita ke suasana 80-an, 90-an terbaik ketika ini yang sedang ke udara bertemankan YK sampai pukul 11 malam nanti. Tak kira di mana saja anda berada, kami harapkan anda semua sentiasa dalam kebahagiaan dalam apa jua situasi, sebesar-besar rumah dari hinggalah sekecil-kecil rumah. Kita tetap akan rasa bahagia dengan apa yang kita ada. InsyaAllah, kebahagiaan itu bukan tentang berapa banyak, tetapi tentang berapa bererti memberi. Apa yang kita faham tentang erti mensyukuri, itulah di sebenarnya kebahagiaan. InsyaAllah, masih lagi kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Kepada anda yang sedang mendengar kami mesti di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Tak kira di mana saja, jom kita setia hanya bertemu-temankan YK, hanya di ruang udara Negeri FM.

0: Mah dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad, bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam, bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda, antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut pertama masing ke pokan podeksi. Negeri FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Podcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Kasihku Abadi. Hedwin, saudara. Lagu yang jarang-jarang kita dengar. Tapi itulah ya kan, menggamit memori kepada kita yang membesar pada era 80-an, 90-an ni. Apapun yang jua ketika ini, kami harapkan anda semua sedang bergembira bersama dengan kawan-kawan serumah. Mungkin ada yang dengar Negeri FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Sementara menantikan perlawanan-perlawanan yang hebat juga malam ni, ada pasukan France yang akan beraksi. Jadi ya, ramailah peminat-peminat yang pasti ternanti-nantikan. Ada juga pasukan Argentina nanti yang akan beraksi juga pagi ni. Itu antara yang boleh anda saksikan di RTM Klik saja secara percuma. Okey, ataupun di saluran Sukan Plus. Okey, itu antara sajian kami sepanjang World Cup ini 2026 yang sedang berlangsung dan yang dihoskan oleh tiga tuan rumah, Mexico, Kanada dan juga Amerika Syarikat. Okey, seketika ini jom kita layan terus lagu-lagu 80-an 90-an terbaik, tapi yang versi slow rock, yang santai-santai aja. Okey, yang penting anda semua terus kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut pertama masing ke pokan podik sing.
2: Negeri FM, ingat.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Kau Bungaku Dato' Syik, saudara. 10.38 minit malam. Yang mungkin bertugas kerja macam YK ni sama jugalah . Harapnya kita terus bahagia, gembira je. Sebab kita punya bahagia dan cara kita bergembira bersama keluarga yang tersendiri. Sebab apa? Time orang tak ada kat rumah kan. Orang semua sibuk kerja, kita ada kat rumah. Kita ada masa untuk bersama-sama dengan keluarga mungkin. Terbalik pula caranya. Malam pula kita tak ada . Nak buat macam mana cari rezeki kan. Setiap orang kan beza-beza. Tak kisahlah yang kerja kat hospital sebagai nurse ke, yang kerja dekat Plaza Tol ke, kat stesen minyak ke, kat kedai-kedai serba neka sebelum 24 jam ke. Kami doakan anda semua sentiasa bahagia. Terima kasih sebab tune in Negeri FM sentiasa menjadikan kami siaran nombor 1. Yang tak lupa jugalah kedai-kedai makan yang juga turut dengar Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan, khususnya juga pada stesen-stesen minyak yang bawa abang-abang pemandu lori kita isi minyak kat situ sambil-sambil tu, yang lalu kat depan kompleks penyiaran Lebuh Raya Utara Selatan ni, sambil-sambil tu horn lah kat kami menandakan anda mendengar Negeri FM macam biasa yang tonet-nonet tu. Aduh, macam-macam ya. InsyaAllah tak kisah di mana saja, kami harapkan anda semua terus gembira dengan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik yang sedang dihidangkan ketika ini. Terus kekal setia, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut pertama masing ke pokan podik sing.
2: Negeri FM, ingat.

Bayangan gurauan mega saudara baru kita ke pukul 10.53 minit malam. Mendengarkan kita dah berakhir di suasana segmen 80-an 90-an terbaik. Dan tepat pukul 11 malam nanti kita ke pusat berita radio angkasa Puri Kuota Media Kuala Lumpur. Panjang alamat dia InsyaAllah nanti sekembalinya nanti macam biasa lagu-lagu galau terbaik akan ke udara. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda 92.6, 95.7 dan 107.7. Maupun yang mendengar kami mesti di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa selepas ini.

0: mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tau kan cari dari udang ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

19 minit malam. Selamat kembali ke siaran Negeri FM ketika ini. Masih lagi bersama-sama YK sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan seperti yang telah dijanjikan kepada anda, lagu-lagu berentak galau, jiwang, romantis akan ke udara sepanjang persiaran ini. Dan harapnya anda semua dalam apa jua ketika, mengharap takdir Tuhan yang lebih bahagia. Sentiasa ada percaya bahawa di sebalik ujian yang Allah beri pada kita, ada jalan dan ada hikmah yang bahagia menanti kita. Harungilah dengan penuh rasa tabah, kuat dan tidak mengkhianati tanpa berdendam dengan sesiapa. Melangkahlah dan percaya bahawa itu semua adalah ketentuan Allah. Tidak ada apa di dunia ini yang benar dan sebaik-baiknya daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berjalanlah dan terus melangkah tanpa meresahkan hati, tanpa meletakkan dendam di dalam jiwa. Semoga Allah sentiasa bersama-sama kita. Ekspresi Malam, pertemankan YK.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masin ke pokan podek sin. Negeri FM.

11.42 minit malam. Kepada yang mungkin baru saja tiba di rumah, mengambil masa untuk berehat, melepaskan segala lelah dan penat, syabas dan tahniah saya ucapkan kerana anda berjaya menyempurnakan tanggungjawab anda sebagai individu yang perlu mencari rezeki buat keluarga yang dikasihi. Semoga segala kegigihan, kesungguhan, penat lelah yang diharungi hari ini nanti akan membuahkan hasil yang sangat membahagiakan, insyaAllah. Kekal setia berteman dengan YK sehingga pukul 12.30 malam nanti, mengusir lagu-lagu romantis terbaik Negeri FM.

0: Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bernama Masin ke
1: Pokan Podiksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

11.52 minit malam, saudara, nampaknya tugasan untuk menghiburkan anda sepanjang 6 jam sebelumnya ini bermula pada pukul 6 petang sampai ke saat ini. Ampun dan maaf saya minta sekiranya ada salah silap sepanjang bersiaran. Sesungguhnya yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. Mungkin lain masa, lain ketika Allah izinkan kita dipertemukan semula. Assalamualaikum, selamat malam. Sehingga kita jumpa lagi. Bye-bye.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: persembahan Harry Khalifah dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu. Akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya, ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain, ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Panjang sikit lagi ni. Mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria, ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya menerusi saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy. Die Die FIFA World Cup 2026.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 12:27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Ha, nampak je senang kan? Ha, tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ah, ha, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Muadim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeloh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuk di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahad Datu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi ya. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tahu Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Uca K.E.G. Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda, insyaAllah. Kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan, di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelab Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Adik Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana, Rosil Yana, Karim Bahar, ada Syah Putra Mesin Johor, Biar-Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Dina Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila Nikmas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Solehadin Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Faisal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Ria, Janet Zai, Jasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi.
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih

Ekspedisi membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisahkan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel, pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH, mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan eh? Dan dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hati lah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan. Ini orang luar, orang lain kan, seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Diharapkan dari itu sentiasa indah saja setiap hari.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara kavita Alkayani Amit Kumar Budi Narayan Sonunigam merosil lagunya Boleh Cudian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan. Bawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir melalui Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Melalui apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Joanna Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin, Rosli Headbang, pam-pam-pam. Jalan Tunnel juga, pam-pam-pam. Rehan Ahmad dari Gangga Belis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu. Setiap hari merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain. Ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti. 8.30 pagi hingga 10 malam. Moi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya. Selamat pagi. Raja Maznah juga. Moi Iti. Ada Noliana Rahim, Fiza Rizal, Lavender Girl, May Sara, Wati 77, Jeju Frizan, Mai Omi, Zatul Izura. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa? Lori. Pam, pam, pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Vario, sama bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaidah Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kai Yoi, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Ati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaing Kromo, Yusran Zainal, Hayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahaw, Adesu, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Dayah Hassan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Zuri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani. Ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

Dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zurain. Samudra dengan salam sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pada waktu ini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi. Melalui lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni. Melalui satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Antin Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudiannya akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikit lah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, Maru Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabasta, Syah Rizal, Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Aznina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me, ada Zabida Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni. Mantap pada darat ni. Siti Khadijah, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usuk Yusof, Bomb A50, saya dengar dekat radio kereta. Mantap. Sambil dengarkan radio ni dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay? Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Haslina Halim, persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di National FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

Kumpulan EYE bersih lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Baik, keputusan semasa masih lagi Argentina 1, Austria 0. Ya, telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%. 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan. Satu on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Anga dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Mil Nob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura. Katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya. Pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umizah, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng berhantu yang menjadikan geng berhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan.
semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je kita je. Rosita Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pakcik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga terhadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya Adinda Amirul, diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh, Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan, Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini, dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian Larut, Matana dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh juga Maran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuklah di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput. Pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruh Hantu di National FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu, dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng berontu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila, selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya, sampai pagi. Sampai nak habis shift, Datuk. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kak Iyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa, kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, Man.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Allahyarham Adam Ahmad menusin lagunya Kau Pergi Jua, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Oh, diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Enjek Nasional Kian Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan, tergolek sana, tergolek sini, tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting, ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai ya. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya, jadi ambil maklum. Okay, Ima Ros dari Keluang hadir, Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro 2, Kelan Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chomel, Lidah Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH, mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana, satu apa manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okey. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam DZ juga hadir, Mar hadir dari Kuala Terengganu, Kak Ngaji juga hadir, Mona Rahim. Manis gila, itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang, mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bucu Katil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hei Tujuku Tu Pyar Sajna. National Kian Buruhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

persembahan kumpulan Legacy dengan Dua Jiwa Satu Hati menutup tirai menangis tepi pucuk hati untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini ya. Untuk hari Selasa yang berbahagia, mudah-mudahan penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey, jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Baru Johor 5.47. Bandarai Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Johor Bulu Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kang Apelis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda kan. Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tau. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jomlah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul, diri oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allah Yaram Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini, Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud suci dalam debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya. Kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya. Pergi ke kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita kawan kita tak datang pula kan. Sekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang hujung jari kita aja. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang. Untuk buat dosa pun senang. Ya. Kita dapat maklumat yang betul. Ceramah-ceramah kita hantar aja dalam TikTok dan FB ke apa. Berapa banyak kita dapat pahala. Ha? Dalam grup keluarga kita ke kawan-kawan kita yang satu sekolah kan kadang-kadang ada apa ni grup alumni ke masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul ya kita akan menyesal ya kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala apa ni dapat maklumat yang salah kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang ke-6 tadi suratul hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok kena ayat. Wahai yang beriman, jika kamu menerima apa itu berita daripada orang fasik. Kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan ya. Cuma fasik kecil sampai fasik besar aja kita tak tahu. Pasal kita semua ada dosa. Ya. Jadi semua kena hati-hati semua. Kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kena ada tauliah. Tauliah pun tak sama. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini tasawuf, yang ni pakar motivasi, yang ni pakar bab haji saja. Ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam.
perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu ya dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun akan jadi mangsa untuk umum, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil daripada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas berubat bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin. 2-3 ekor. Rupanya Tok Bomo yang hantar. Jadi bukan makin elok. Makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran itu yang berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi yang akhir sekali saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan.

0: tindakan kita, kita buat kerana Allah SWT ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya, apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah SWT, ataupun kita dengan kata lain, kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 beda pagi. Kurang setengah jam lagi kita saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol. Ronaldo belum lagi. Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Game Buruh Hantu. Mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu, lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga, lihat bangun pagi. Saya ingat lagi, tiba-tiba boom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya, dia siram air dekat muka saya. Sejak dari itu saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je, saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buat kat anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini Nun Alim, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Enam pagi.
2: Inilah Negeri FM.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan selain Dia. Dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya Fan Asri hari ini kan. Bertemankan Fan seorang-seorang hari ini daripada jam 6 pagi sampai 10 pagi nanti kan. Fan seorang-seorang je hari ini. Bermulalah Fan hari ini daripada jam 6 pagi sampai 10 pagi. Jadi untuk edisi hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah kan, berdengar semua kan dalam radar pagi ini. Seperti biasa lah kan, doa Fan untuk berdengar semua. Mana yang bekerja kan, semoga dipermudahkan urusan apa yang diusahakan tu, semoga lancar-lancar sahaja, insyaAllah. Semoga murah jogging hari ni. Mana yang beristirahat, mana yang dah habis kerja kan, dah bershift malam tadi kan, nak rehat rumah pula, selamat beristirahat kan. Mana yang berada di rumah tu, nak komen-komen rumah tu kan, hati-hati okay. Ingat komen-komen rumah, komen-komen juga kan. Yang paling penting keselamatan rumah, kita kena jaga tutup pintu, tutup pagar okay. Lepas tu mana yang kat rumah ada tangguh, nak kena komen-komen kat tangguh tu kan, naik tangguh tangguh elok-elok, tuan tangguh elok-elok. Okey, itu yang penting sekali. Jangan lupa pula tutup api yang tak guna. Lepas tu kut-kut ada masak air tu, pastikan jangan jangan terlupa pula tengah jarang air kan. Semua-semua tu kita kena ingat lah kan, insyaAllah. Saya doakan agar pendengar semua semoga dipermudahkan urusan tu. Sekarang yang paham, sehingga ke 10 pagi nanti dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, mari langsung nak bacakan sedikit info cuaca menerusi Met Malaysia. Di mana hari ini untuk Negeri Sembilan kan, pagi diramalkan tiada hujan, diikuti petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam malam pula kan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi keseluruhan untuk hari ini kan di Negeri Sembilan, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi pendengar semua, kalau ada info cuaca di tempat anda kan, di kawasan anda, mungkin boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Baiklah pendengar semua, nanti sebentar pukul 7 pagi nanti kan kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita nak layan dulu utama 7 pagi berita ni kan. Selepas kita dah layan utama 7 pagi, sambung balik bersama saya Farhan Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Okey, kepada anda semua, mana yang belum follow kita punya Instagram, Facebook dan TikTok, jangan lupa untuk follow sekarang. Tahu Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Si Manu lah pagi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari dari Wan ni atau Manu hilang.
1: Oh, radio. Manu kan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Kesedihan hati.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ni akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2 per sen seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan tirisan yang ada di dalam negara ini. Melainkan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohd Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus, maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Dok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang baru di Negeri FM. Terima kasih banyaklah pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Saya percaya kan jam-jam sekarang ni ada yang baru saja masuk kereta, nak pergi ke tempat kerja, nak pergi hantar anak sekolah, nak pergi selesaikan urusan kan. Apa pun, semoga perjalanan anda semua lancar-lancar atau saya doakan. Yang paling penting, kita hari ini kan kena kekal positif apa saja yang kita hadapi, okay? Sebab kita kena tahu kan, setiap hari yang kita lalu tu macam-macam lah kerenah. Kadang-kadang jumpa kerenah orang ni pula, dah kerenah orang ni okey, kita jumpa lah masalah lain kan. Apa pun kita kena sentiasa positif kan. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Itu yang paling penting sekali. Kita kena tenang-tenang, okey. Jangan lupa juga untuk sarapan tau, ha, jangan merengan. Okay, kalau tak sarapan ni mesti seperti biasa, kita tahulah perut masuk angin, yang ada gastrik boleh kena gastrik balik, okey. Jangan pandang remi, okey. Janji makanlah sedikit, walaupun kan, walaupun kena ambil buah je ke, minum air je ke, sekurang-kurangnya isi perut tu dengan benda-benda yang baik. InsyaAllah semoga kita semua diberi kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin kan. Okey, jadi kepada anda semua, kalau ada info cuaca, info trafik yang paling penting sekali kan, nak kongsi dengan Pak An supaya Pak An boleh kongsikan dengan yang lain, boleh terus WhatsApp Fani Konti di talian 0126030603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah pendengar semua, kan, Pak An nak kongsi dengan anda semua jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi sementara itu jom kita nak imbas kembali untuk game yang hari ini, ya, di mana yang dah berlangsung pukul 1 pagi tadi, pukul 5 pagi tadi. Okey, so sekarang ni kita nak kongsikan sedikit di mana keputusan-keputusan untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, untuk pagi tadi, kan, di mana France tu dengan semalam, hari ni Argentina menentang Austria. Argentina menang dengan keputusan penuh 2-0. Ha, itu dia, kan, jadi jaringan daripada siapa lagi, legenda kita Lionel Messi, skor 2, satu pada minit ke 38, satu lagi pada minit extra time 95. Wow, power. Okey, jadi untuk perlawanan hari ini, alright, tak lama lagi, dalam boleh dikatakan lagi setengah jam macam tu lah, kan, pukul 8 nanti perlawanannya, kan. Okey, kita nak layan di mana Norway menentang Senegal, dan pada petang nanti pula Jordan menentang Algeria. Okey, jadi kepada anda semua, kan, kalau nak tengok dekat mana Pak An nak layan FIFA World Cup 2026 ni, senang je, boleh layan di RTM Click. Boleh download RTM Click, dekat situ ada game-game World Cup semua, kerana RTM jadi penyiar rasmi kali ini. Ha, insyaAllah. Jadi berdengar semua, jangan lupa untuk download, okey? Sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Grafis dengan sampai bila-bila yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu dia kan. Nampak gayanya mendengar semua kan. Cuaca di sekitar penyiaran Tengku Muhammad sekarang ini baik-baik aja. Alhamdulillah. InsyaAllah kan. Semoga semuanya yang memandu sekarang ini selamat-selamat. Yang abang-abang rider, kakak rider kita sekejap lagi nak keluar rumah untuk buat penghantaran pun baik-baik aja. Semoga cuaca mengizinkan kan. Lama lah kan. InsyaAllah. Jadi jangan lupa juga untuk makan. Itu yang paling penting sekali kan. Isi perut. Okey. Nak ajak semua sekali ni untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu di mana tak lama lagi kita akan ada Kontak Nagori. Apa tu? Pakan Kontak Nagori tu? Itu program yang tak lama lagi yang akan melibatkan Negeri FM. Dan jangan lupa juga untuk follow, untuk tengok info-info selanjutnya di mana program tu akan berlaku, berapa lama, dekat mana. Itu paling penting sekali kan? Sebab tu pasal follow, nanti boleh tengok update-update daripada admin kita. Okey, mana dah tahu kan, bila anda semua follow, itulah kesempatan dapatlah kami semua warga kerja Negeri FM Official dapat berjumpa dengan pendengar-pendengar setia Negeri FM. Jangan lupa untuk follow tau. Okey, terus layan Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.